0: Martin, teman Pro 2. Dan yes, ini merupakan sebuah tema yang dipilih bersama dengan Kepala BNN Provinsi Maluku Utara yang kita siarkan langsung di Pro 2 RRI Ternate, teman Pro 2. Dan pembahasan kita di pagi hari ini sudah pasti ada dasar hukumnya, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian diikuti dengan visi, misi, dan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia dan kerjasama lintas kementerian serta Kemendagri nih, teman Pro 2. Oke, baik, sebelum kita mulai obrolan di pagi hari ini, teman Pro 2, kepada Bapak Jenderal ya sebelumnya, saya pernah mendengar nih kalau Bapak merupakan putra daerah asli sini ya Bapak ya?
1: Alhamdulillah, asli Maluku Utara.
0: Asli Maluku Utara. Bisa diceritain guys, sedikit gak sih Pak kira-kira perjalanan Bapak sampai saat ini nih sebagai putra daerah, pasti bisa memotivasi teman Pro 2 yang lain yang lagi dengerin juga.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Mas
0: saya Alam,
1: Pak. Mas Alam sama yang mewakili Pak Kakanwil Departemen Agama, terima kasih. Selamat pagi adik-adik, rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini. Mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa hal terkait saya. Jadi saya ini dulu saya asli sini, asli Maluku Utara, tepatnya di Kepulauan Sula. Nah, di asli Maluku Utara ya, saya daftar Akabri dulu tahun 89, lulus di Ambon, kemudian di alhamdulillah ditempatkan di Akpol waktu itu. Jadi kita dibagi-bagi, ada yang ke Akpol, ada yang ke Akmil. Jadi dinas saya itu kurang lebih sampai saat ini sudah 34 tahun. Jadi 34 tahun saya mengabdi di Polri. Dan sebagian besar dinas saya itu banyak berkecimpung di bidang ini, bidang reserse, khususnya di narkoba. Kemudian pokoknya semua bidang reserse sudah pernah saya guluti. Kemudian saya banyak berdinas itu di daerah Sumatera sebenarnya. Di daerah Sumatera kurang lebih saya 11 tahun. Kemudian keliling. Nah, pernah di Maluku Utara ini juga pernah saya berdinas tahun 2015 sampai 19. Itu sebagai waktu itu dir narkoba, waktu itu saya di sini. Nah, sekarang alhamdulillah saya balik lagi. Jadi insya Allah dengan sisa masa dinas saya, sisa usia saya ini di polisi, di Polri, saya mengabdi. Insya Allah saya bisa mengabdi di kampung halaman sendiri. Makasih.
0: Oke, siap. Pastinya semoga bisa menjadi motivasi juga buat ya putra-putra daerah yang lainnya ya. Betul sekali. Oke, teman Pro 2, tes urin bagi calon pengantin merupakan topik yang kita angkat di pagi hari ini di Ngopi. Buat kamu sekali lagi yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung WhatsApp di 0813-7312-5896, teman Pro 2. Dan tes urin ini merupakan salah satu model pencegahan narkoba, teman Pro 2. Dan untuk faktanya saat ini, teman Pro 2, usia terpapar narkoba pada usia remaja 14 hingga 25 tahun dengan bagian prevalensinya 1,18% yang saat ini menjadi 2,53%. Ini menurut survei BRIN dan juga PNN di tahun 2026. Sementara tes urin sendiri bagi calon pengantin merupakan terobosan untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di usia produktif, teman Pro 2. Dan sudah pasti tujuan membangun rumah tangga untuk membentuk keturunan yang diharapkan bersih dari narkoba. Dan ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk berkoordinasi. Yang pertama adalah koordinasi dan juga komunikasi serta pembuatan PKS atau perjanjian kerjasama, dan ada sosialisasi ke masyarakat dengan pelibatan semua stakeholder dan menyiapkan SOP bersama nih, teman Pro 2, di mana kita juga akan menemukan model pembiayaan entah itu mandiri maupun tanggungan pemerintah daerah, dan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba atau SKHPN dengan syarat nikah ya, teman Pro 2. Dan baiklah, kita masuk ke dialog interaktif kita di pagi hari ini ya Bapak ya. Oke, untuk pertanyaan pertama adalah, mengapa penyalahgunaan narkoba pada usia remaja dan usia produktif menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius nih Pak?
1: Ya, saya nih. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tingkat penggunaan narkoba. Ya. Jadi hasil evaluasi BNN, kemudian survei BNN dengan BRIN, ternyata pada tahun 2026 ini pengguna terbanyak narkoba yang diungkap ya, diungkap baik dari Polri, Bea Cukai termasuk BNN sendiri, itu di usia 14 sampai 25 tahun. kita bisa bayangkan pada tahun sebelum, di awal-awal tahun 2020 tuh tingkat penggunaan narkoba itu mayoritas penggunanya adalah usia 35 tahun ke atas. Nah ternyata hasil survei terakhir 2026 itu berbalik nih, ini usia pranikah, usia produktif nih, usia antara 14 sampai dengan 24 tahun. Nah dari hasil kita di Maluku Utara, jadi kita di Maluku Utara ini juga mendata juga dari hasil ungkapan Polda maupun BNN, itu pada tahun 2024 atau 2023 lah sebelumnya itu pengguna narkoba usia 15 sampai 24 tahun itu masih di urutan ketiga dia. Jadi yang terbanyak itu di urut usia 30 sampai 64 tahun. Nah pada tahun 2025 ini bergeser nih, jadi meningkat lagi nih. Ternyata usia 15-24 tahun ini masuk urutan kedua. Nah ini kita antisipasi untuk usia-usia 15-24 tahun ini, kalau kita tidak siap dari sekarang untuk mengantisipasi, berarti ini bisa jadi pada tahun 2027 atau ke atas, di atas tahun 2026, ini bisa jadi urutan pertama. Yeah. Jadi pengguna terbanyak itu di usia 15-24 tahun. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Nah usia-usia ini kan usia-usia pranikah nih. Nah yang lebih menyedihkan lagi, di tahun 2024 itu kita hanya, Polda Malut khususnya itu mengungkap ada dua anak, usia anak-anak usia dini ya, usia 14-15 tahun yang sudah menggunakan narkoba yang diungkap. Nah ternyata di tahun 2025 ini meningkat ini, yang tadinya 2023-2022 ini hanya dua anak yang terindikasi pengguna narkoba, ternyata di tahun 2025 ini ada 8 orang anak yang usianya masih 12 sampai 16 atau 18 tahun. Nah ini jadi atensi kita nih. Ini ke depan ini kalau kita tidak antisipasi, ini bisa jadi bahaya untuk keluarga-keluarga di Maluku Utara. Demikian. Nah itu awalnya itu. Nah kemudian yang lebih mencengangkan lagi, pada usia-usia 15 sampai 24 tahun ini, ternyata mereka ini kan menikah ini kan rata-rata di usia 24-25. Nah ternyata begitu mereka menikah, ada indikasi istrinya apabila dia pernah menggunakan atau dia pernah terlibat dalam peredaran narkoba, ternyata begitu mereka menikah, nah pasangan ini pun ikut terlibat. Nah buktinya pada tahun 2026 kemarin itu kita mengungkap ada salah satu pasangan itu yang suaminya itu diproses ditahan di salah satu lapas di Makassar. Nah ternyata istrinya sebagai pengedar di Maluku Utara. Nah ini jadi perhatian kita nih, ternyata begitu mereka menikah usia 15-24 tahun ini, begitu masuk dalam rumah tangga, istrinya pun ikut terlibat. Nah ini yang kita antisipasi, jangan sampai ke depan pasangan-pasangan baru ini apabila calon pasangannya dulu ini pernah terlibat dalam peredaran narkoba atau menggunakan narkoba, nah berarti meningkat nih begitu dia ikut dalam masuk di rumah tangga, mau tidak mau ikut terlibat dalam peredaran narkoba. Nah terakhir satu ini kemarin yang lebih mencengangkan lagi ini, kemarin hasil ungkapan kita di BNN itu ada salah satu anak usia ya 24 tahun atau 25 tahun itu yang ditangkap oleh kami di BNN itu, ternyata orang tuanya dulu itu pernah ditangkap atau dihukum terkait dengan narkoba. Nah bisa bayangkan orang tuanya dulu 3-4 tahun yang lalu dihukum dengan kasus narkoba, sekarang anaknya sebagai penyedar narkoba, bisa dibayangkan. Nah, ini kami punya data, jadi yang saya sampaikan ini berdasarkan data yang kita ungkap maupun diungkap oleh Polda itu, Pak. Makasih deh.
0: Oke, siap Pak. Oke, mungkin saya ingin move sebentar ke Pak Jul ya. Yeah. Kalau misalnya dari Kemenak sendiri nih, usia ideal untuk seseorang menikah, entah itu laki-laki atau perempuan, ada nggak sih Pak standar atau indikatornya tersendiri, dan tes apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk calon pengantin nih di pranikah?
2: Ya, yeah, baik Bung Alan dan teman Pro2 yang kami hormati. Memang kalau dalam usia pernikahan, tadinya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu dipersyaratkan laki-laki itu berusia 19 tahun dan perempuan itu berusia 16 tahun.
0: Okay.
2: Tapi kemudian ada perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu, batas usianya sudah berubah Jadi laki-laki tetap 19 tahun dan perempuan itu juga 19 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi sudah sama, laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun untuk melaksanakan nikah. Nah, seperti itu. Okay. Jadi kalau saya lihat tadi disampaikan oleh Pak Jenderal, Kepala BNNP, bahwa usia pengguna narkoba sekarang ini rentan di usia 15 sampai 24 tahun. Nah, padahal usia-usia ini adalah usia-usia pernikahan. Nah, ini yang harus diwaspadai tadi. Kenapa sampai keinginan kita dari BNNP dan Kementerian Agama ini bahwa ke depan orang yang akan melaksanakan pernikahan itu harus dilakukan tes urin atau surat keterangan bebas narkoba. Ini penting saya kira. Ini sebuah terobosan yang luar biasa dari Kepala BNNP ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat sekarang ini orang masuk tes pegawai itu harus ada surat keterangan bebas narkoba. Orang ikut pelatihan-pelatihan itu harus ada surat keterangan bebas narkoba. Lalu bagaimana mungkin orang ingin membentuk sebuah keluarga yang nanti akan melahirkan generasi-generasi emas tahun 2045 dan seterusnya. Lalu rumah tangga itu tiba-tiba ternyata adalah pengguna narkoba. Ya. Nah, sama disangkakan oleh Pak Jenderal tadi. Ya. Mungkin suaminya atau mungkin istrinya. Wah, ini berbahaya. Ya. Bagaimana mungkin rumah tangga itu akan bahagia, kekal, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Ya. Nah, seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, jadi kalau saya melihat apa yang kita bicarakan hari ini memang sangat penting sekali.
0: Ya.
2: Karena sekarang ini kan orang menikah itu dianggap ya memang tradisi kita kan mulai dari kirim salam.
0: Ya.
2: Setelah itu apa namanya masuk minta, setelah itu antar belanja, setelah itu proses akad nikahnya. Nah, dalam proses pengenalan ta'aruf pertama itu kita harus tahu siapa sebenarnya suami kita dan siapa sebenarnya calon istri kita. Itu kita harus tahu. Nah, karena sekarang ini kan kalau orang masuk nikah sekarang, kalau calon menantu, taruhlah sang laki-laki ini, sang calon suami ini, dia datang menggunakan baju koko, pakai kopiah atau pakai baju yang rapi, pasti orang melihat dari penampilan luarnya bahwa wah, orang ini dia baik nih, wah anak ini ya insya Allah bisa jadi suami yang bertanggung jawab, suami yang baik, atau punya istri pakai baju muslimah yang bagus, wah ini calon istri yang baik nih orangnya, bisa, karena penampilannya dari luar seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu ke dalamnya seperti apa. Nah, salah satu untuk membuktikan bahwa orang ini mungkin bebas dari apa dalam kehidupan sehari-hari dia adalah sosok yang baik, juga punya fisik yang sehat. Nah, maka ada dengan tes urin ini membuktikan bahwa orang ini kira-kira ke depan berumah tangga bermasalah apa tidak. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah preventif yang kita lakukan. Bagian dari ikhtiar kita bersama dari BNNP dan Kementerian Agama. Karena ini kita membentuk sebuah rumah tangga. Bagaimana mungkin rumah tangga itu, kan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal. Nah, kata bahagia itu, bagaimana mungkin rumah tangga itu bisa bahagia kalau orang itu pengguna narkoba, yang sebagaimana kita tahu sendiri bahwa pertama dia harus punya uang, harus mendapatkan barang itu. Lah kalau barang itu tidak, dia tidak punya uang, mungkin dia bisa menggadaikan mungkin HP-nya, mungkin emas istrinya. Nah, kalau tidak dapat lagi, ya jalan lain dia mungkin mencuri. Nah, jadi dalam kehidupan rumah tangga itu pasti selalu ada kebohongan karena untuk menutupi aib untuk dirinya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu ya rumah tangga tidak akan bahagia. Yang kedua, rumah tangga itu harus kekal. Bagaimana mau kekal kalau setiap hari ada kebohongan? Ya mungkin suami kalau pemakai narkoba atau istri ya pasti sering akan berantem. Pasti mungkin tangannya ringan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya tidak akan kekal. Rumah tangga itu akan berakhir di pengadilan agama untuk melakukan perceraian. Nah, itu tujuan perkawinan. Kalau kita kembali pada konsep kompilasi hukum Islam. Nah, di sana dalam KHI itu dalam pasal 3 dikatakan bahwa tujuan rumah tangga itu adalah bentuk tujuan pernikahan itu adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah artinya tenang. Orang menikah itu dia tenang. Dia mencari ketenangan di situ. Ada suami, ada istri. Lalu kemudian ada cinta. Lalu yang terakhir apa? Mendapatkan rahmat. Itu tidak mungkin didapatkan dalam sebuah rumah tangga yang di sana ada apa namanya suami yang mungkin menggunakan narkoba atau istri yang menggunakan narkoba, akan sangat sulit untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan. Rumah tangga kalaupun dia bertahan, orang yang menggunakan narkoba kalaupun dia bertahan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, lalu kemudian melahirkan keturunan, yakin dan percaya. Tadi disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, yeah, ada satu orang bapak yang pernah sebagai seorang pemakai, lalu kemudian turun ke anaknya, anaknya menjadi bandar. Ya akan seperti itu. Kalau ini rumah tangga dia akan bertahan, maka akan melahirkan generasi-generasi yang lemah. Kenapa? Fisiknya dia mungkin bisa saja cacat. Yang kedua, kalau fisiknya tidak cacat, otaknya lemah. Nah, bagaimana mungkin kita akan mencapai Indonesia emas ke depan kalau melahirkan generasi-generasi seperti ini? Nah, inilah tujuan kita dari Kementerian Agama dan BNPB untuk melakukan sebuah terobosan baru, bahwa untuk melakukan pernikahan itu sebaiknya orang itu harus dites urin untuk tahu bahwa dia itu sehat. Nah, kalaupun nanti ke depan terdapat apa yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Jenderal, kalau memang dia itu nanti terbukti bahwa oh ternyata orang ini pengguna narkoba, langkah-langkah apa yang akan dilakukan itu sudah kita atur dan insya Allah akan juga dijelaskan oleh Pak Jenderal. Saya kira ini penting sekali. Kita kan bayangkan saja orang tes pekerjaan saja harus dites urinnya, masuk diklat-diklat tes urin. Saya kemarin waktu jadi petugas haji juga sama, kita menjadi petugas haji harus tes urin. Padahal ini orang berangkat haji ini loh yang haji, tapi harus dites urin. Apalagi ini membentuk sebuah rumah tangga yang melahirkan keturunan-keturunan terbaru. Betul. Yang melalui rahim-rahim yang harusnya sehat, dari benih-benih yang sehat, bagaimana mungkin melahirkan dari tetes benih yang sesungguhnya sudah terindikasi dengan narkoba. Ini akan sangat sulit untuk melahirkan generasi-generasi terbaik. Saya kira seperti itu.
0: Oke, berarti memang ini merupakan salah satu bentuk dan langkah preventif gitu ya, Pak, ya, untuk menjelang pernikahan nantinya. Oke, dan tadi saya sempat dimention sama Pak Jenderal terkait pergeseran gitu ya untuk usia produktif penyalahgunaan narkoba yang saat ini sudah sampai ke usia 14 sampai 25 tahun, bahkan mungkin di beberapa tahun ke depan bisa menjadi posisi pertama gitu ya, Pak. Dan gimana nih Pak Jenderal, kira-kira ada gak sih indikator-indikator tersendiri dari pergeseran yang sebelumnya 14 sampai 25 tahun itu di posisi ketiga, saat ini sudah di posisi kedua, itu ada gak sih kayak hal-hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi gitu, Pak, kira-kira?
1: Jadi untuk skala nasional, untuk usia 14 sampai 25 tahun itu urutan pertama.
0: Oh, sekarang udah.
1: Urutan pertama untuk skala nasional ya. Jadi hasil survei BNNRI dan BIN, BRIN. Kemudian untuk Maluku Utara, untuk usia 15 sampai 24 tahun itu pada tahun 2023 itu masih urutan ketiga. Itu, usia pengguna terbanyak. Nah, tahun 2025 ini masuk urutan kedua. Yang kita khawatirkan nanti, untuk Maluku Utara pada nanti di atas tahun 2026 atau 2027 ke atas ini masuk urutan pertama pengguna narkoba terbanyak di Maluku Utara. Ya. Nah, ini yang kita antisipasi nih. Makanya saya koordinasi dengan pihak dari Kanwil Depak. Saya menyampaikan data, ini loh data-datanya. Kalau kita tidak antisipasi dari sekarang ini bahaya. Ini bom waktu untuk kita ini. Nah, saya menyarankan cobalah kita kita hentikan dari sekarang dengan cara-cara yang mungkin tidak harus sekaligus menghentikan ya, tapi minimal mengurangi pengguna itu di bawah usia-usia pranikah. Nah, saya menyampaikan ini ada terobosan dari kami untuk usia-usia pranikah ini sebelum melaksanakan pernikahan kita kerjasama untuk mereka dites urin dulu. Kenapa mereka ini banyak menggunakan? Nah, saya kembali lagi, mereka ini rata-rata pada usia-usia anak, usia anak di bawah umur misalnya 12 sampai 19 tahun. Ini kan waktu saya zaman saya waktu masih dir dulu, itu ada fenomena penggunaan lem ibon.
0: Iya.
1: Itu lem ibon yang ada di Maluku Utara ini. Itu kita udah pikirkan ini. Ternyata benar, perkiraan saya itu benar. Nanti di atas tahun-tahun 2019 mereka pasti menggunakan bukan ibon lagi, mungkin narkoba. Benar nih. Yeah. Jadi mereka pada tahun dulu saya waktu masih jadi diri ini, mereka dulu aktif menggunakan lem ibon. Nah, sekarang mereka sudah di usia 20 sampai 24 tahun sudah menggunakan narkoba. Yeah. Nah, ini juga jadi fenomena tersendiri nih untuk Maluku Utara nih. Penggunaan lem ibon itu yang terjadi pada waktu rentang waktu 2015 sampai 2019 itu cukup besar waktu itu, cukup banyak di Ternate. Makanya pada saat itu kan ada razia di Benteng Orange itu untuk anak-anak yang menggunakan lem ibon untuk pada saat itu. Nah, sekarang mereka ini sudah bergeser kan, yang tadi saya sampaikan, sudah bergeser nih, sudah menggunakan narkoba ini. Nah, ini kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat mengantisipasi. Mereka nanti pada saat usia-usia di atas 25 tahun mereka menikah. Nah, yang tadi saya bilang pasangannya terlibat, kemudian dampaknya turun ke anak. Ya. Narkoba ini kan nempelnya ke darah. Ya, nempelnya ke darah. Nah, itu kan darahnya pengaruh ke anak-anak, turunan mereka, mereka nanti. Apa mau seorang kakek, seorang nenek, atau seorang bapak, ibu menggendong anaknya yang di dalam darahnya itu ada terkandung zat-zat unsur narkoba? Nah, seperti apa mau seperti itu? Memang ada pro dan kontra ini dengan apa yang kami sampaikan, ada pro dan kontra. Nanti kalau begitu anak kami tidak bisa nikah, ya berarti anak Anda menggunakan narkoba, ya. Gitu kan? Nah itu ada apa? Ada kita tidak sekaligus langsung membuat aturan bahwa semua wajib, tapi kita bertahap. Kita tahulah kondisi di Maluku Utara ini seperti apa. Mungkin jauh dari berpulau-pulau, banyak pulau. Nah, kemudian sarana BNK juga tidak ada di semua tempat, ya, tidak ada di semua kabupaten. Kita makanya itu yang kami lagi susun dengan Departemen Agama, pihak Depak, solusi apa yang terbaik, karena itu kan pasti menggunakan anggaran kan. Satu kali tes itu urin itu kan menggunakan 290.000. Nanti kita bicarakan dengan Depak. Yang penting kita punya punya niat baik dulu nih untuk menghentikan usia-usia pranikah ini, jangan sampai mereka terindikasi penggunaan narkoba itu. Yeah. Itu kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Depak tadi, masalah kekerasan memang benar. Di rumah tangga ini yang terjadi sekarang ini kekerasan, salah satu unsur kekerasan dalam rumah tangga adalah suaminya atau pasangannya menggunakan narkoba. Karena dia akan memaksakan diri dia untuk mendapatkan barang itu. Nah, cara mungkin dengan mencuri atau mungkin apa yang ada dalam rumah itu dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan dia untuk menggunakan narkoba. Nah, ini yang kita jaga. Kemudian yang satu lagi yang paling bahaya itu pengguna narkoba ini kan rata-rata mereka kalau misalnya tes HIV/AIDS kemungkinan besar ada indikasi ke situ. Okay. Nah, ini juga karena mungkin ada penggunaan janum suntik, ya kan. Kemudian juga mungkin sekarang ini fenomena lagi nih, narkoba ini sudah menggunakan cara-cara baru. Mungkin sekarang kan narkoba cair itu kan, kalau narkoba padat mungkin gampang ya, tapi kalau yang model-model cair itu yang masuk dalam etomedit itu kan kemudian masuk dalam vape ini juga bahaya untuk rawanin untuk kita nih. Nah, ini makanya kita, saya dengan Departemen Agama, sudahlah kita duduk bersama-sama, kita punya tanggung jawab ini, saya Pak ini punya tanggung jawab kita untuk jangan sampai amanah yang diberikan kepada kita ini kita tidak berpikir bagaimana generasi penerus kita. Kita tidak mau besok generasi penerus ini yang jadi pemimpin di Maluku Utara ini orang-orang yang terindikasi narkoba. Yeah. Pasti dia akan berbohong. Apapun yang dilakukan pasti dia akan berbohong, itu aja. Nah, itu. Kemudian saya tahu nanti ada pertanyaan terkait bagaimana dengan yang terlibat apa pernah menggunakan. Yeah. Tidak perlu takut. Inilah sebenarnya sarana rehabilitasi kita di BNNP itu menunggu Anda sebenarnya. Kita akan merahasiakan siapa yang mungkin menggunakan narkoba, kemudian kita akan obati. Ya. Jadi solusi kami dengan Depak nanti, apabila mereka mau menikah ternyata anaknya terindikasi, tidak akan kita umum, kita rahasiakan, mereka datang ke kita, nanti kita yang akan melakukan rehab. Jadi fungsi rehabnya pencegahan terpenuhi, fungsi rehabilitasi kita juga terpenuhi. Nanti itu nanti ke depan kita akan pikirkan juga, mungkin di Sofivi dibangunkan pusat rehabilitasi khusus Maluku Utara, itu harus dipikirkan juga oleh pemerintah provinsi. Yeah. Ya, karena mereka ini kan nanti kan begitu anaknya dicurigai terindikasi, kan harus direhab nih. Yeah. Dia sudah harus menikah nih. Rehab itu nggak lama kok, paling 2 bulan, 3 bulan, atau sebulan, 2 bulan selesai. Yang penting dia direhab awal dulu, fisiknya, kemudian medis, baru rehab sosial. Nah, ini kita rahasiakan, tidak akan kita umumkan. Yang mereka takutkan bagaimana kalau ada terindikasi ternyata ada unsur narkoba, dan kenapa apa tidak usah takut dan tidak akan dihukum. Yang mereka takutkan kan kenapa takut dihukum, tidak akan. Oh, justru orang kalau dia pengguna narkoba yang sudah edik, yang sudah ini, itu sebenarnya kalau jangan dihukum lagi, sudah dia direhab saja, direhab, disembuhkan, dia bisa sembuh kok. Ini banyak pengalaman di Pemar, di Siwi itu banyak juga yang sembuh. Yang penting dia tidak bergaul lagi, kembali lagi bergaul dengan teman-temannya yang itu. Ini handphone, yang penting dia tidak menggunakan handphone yang di dalam handphonenya itu ada nomor-nomor yang pernah dia hubungi, itu saja kuncinya. Nah, setelah dia sembuh, silakan dia menikah. Tidak akan kita umumkan. Makanya kalau saran saya nanti mungkin ke Depak juga, ya mereka-mereka yang mengajukan syarat nikah, dites urin, jangan ditentukan tanggalnya dulu, silakan mereka. mereka kita apabila terindikasi kita bantu, kita rehab. Kita punya sana rehab kok, di BNNP itu punya sana rehab. Insya Allah kalau dia rehabnya rutin, dia nanti kalau memang dia malu ke kantor, kita yang datang ke rumah. Nah, sembuh kok, insya Allah sembuh. Asal dia punya niat ya, semua itu kan kembali ke bagaimana niat dia untuk ingin sembuh. Itu aja, dan tidak bergaul lagi kembali ke situ. Itu aja sebenarnya.
0: Oke, baik. Berarti memang ini menjadi apa ya, sarana dan juga wadah untuk rehabilitasi gitu.
1: Iya, sekalian itu.
0: Oke. Dan ini pertanyaannya adalah gimana nih kira-kira tes urin calon pengantin ini dapat membantu untuk yang tadi memutus mata rantai dari penyalahgunaan narkoba di usia produktif kira-kira?
1: Jadi gini, minimal mereka yang usia 14-24 tahun ini sudah tahu nih ada persyaratan menikah itu wajib tes urin. Mereka tidak berani ini, usia ini tidak berani lagi menggunakan ini. Karena usia 14-24 tahun ini usia-usianya rentan terpengaruh. Kan masa remaja itu kan masa yang paling semua coba-coba. Ya. Semua ingin dicoba-coba itu. Nah, kalau usia 14-24 tahun mereka tidak mencoba narkoba karena takut nanti pada saat mau nikah dites urin, ya minimal begitu mereka 24 tahun ke atas dia sudah tidak punya niat lagi untuk menggunakan, karena dia secara psikologis dia kan dia tidak lagi masuk dalam golongan remaja yang ingin mencoba-coba sesuatu, sudah masuk dalam, dia sudah masuk kategori yang sudah pemuda lah, sudah istilahnya sudah berusia di atas remaja, ya sudah dewasa, sudah berpikir normal normal lah kan. Kalau usia remaja ini kan rentan nih, cepat terpengaruh nih, begitu ada rokok coba hisap rokok, begitu ada narkoba coba-coba hisap rokok. Nah, yang paling rentan 14-24 tahun. 14-24 tahun ini rentan usia-usia yang persiapan untuk mereka menikah. Walaupun sekarang nanti usia nikah itu kan rata-rata 19 tahun sudah bisa nikah. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya saya berkomitmen kita harus perang dengan narkoba. Tidak peduli saya apapun yang mau pro mau kontra, silakan. Yang jelas saya akan perang dengan narkoba. Saya akan putus di mata rantai mulai dari usia 14-24 tahun. Silakan yang pro, alhamdulillah. Yang kontra kita akan berikan penjelasan. Begini loh masalahnya. Apakah kita mau biarkan Maluku Utara ini 10 tahun ke depan hancur hanya gara-gara generasi kita ini yang awalnya mereka baik ternyata menggunakan narkoba? Mau kita pilih pemimpin yang pernah menggunakan narkoba? Mau seorang TNI, seorang Polri, seorang ASN, ya kan, seorang pejabat publik itu dia menggunakan narkoba. Mau seperti apa kita mau seperti itu? Akan tidak mau seperti itu kan? Hancur ini negara. Ya, kasih.
0: Oke, berarti tes urin ini bisa menjadi warning juga atau peringatan ya?
1: Iya, peringatan produk, sejak awal.
0: Ya, biar nggak berani untuk coba-coba lagi ya. Oke, dan mungkin buat Pak Jul nih, ini ya, pertanyaannya adalah gimana nih bentuk koordinasi antara BNN sendiri dengan pemerintah daerah, terus KUA dan fasilitas kesehatan dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan program ini nih, program tes urin untuk calon pengantin ini, Pak?
2: Ya, terkait dengan program tes urin ini, pertama ini kan kita baru tingkat koordinasi bersama BNNP dan sudah kita bicarakan, insya Allah, karena memang ada biaya tambahan tadi yang disampaikan bahwa untuk tes urin ini kan mohon maaf saja tidak gratis, ada sekitar 290 ribu. Nah, ini yang sudah kita bicarakan dengan BNNP juga, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, paling tidak mungkin ada disiapkan anggaran. Sehingga tidak lagi membebankan kepada para catin calon pengantin ini. Jadi mereka kan kalau nikah di Kementerian Agama sendiri itu kan nikah di kantor itu kan gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kalau nanti Bung Alan nanti menikah, nanti silakan ke KUA itu gratis.
0: Oke.
2: Tapi kalau nikahnya di luar kantor ada kompensasi biaya, yaitu 600 ribu.
0: Oke.
2: Nah, terus kedua, kalau di BNNP itu untuk tes urin kan 290 ribu. Artinya ada biaya yang harus dikeluarkan. Saya kira ini kalau kita melihat dengan biaya yang dikeluarkan ini sebenarnya sebuah kemaslahatan untuk catin itu sendiri sebenarnya. Sekarang ini kan orang berpikir 290 ribu dianggap hal yang besar. Padahal ketika pernikahan sound system saja harganya berapa? Bisa 3 juta. Sekarang tenda saja yang pakai plafon itu berapa? 500. Rata-rata orang pakai minimal 5 tenda. Kali 500 sudah 2 juta setengah. Belum puadenya. Belum baju pengantinnya, belum cateringnya. Kalau dibandingkan dengan biaya dikeluarkan itu tidak sebanding. Padahal ini sebuah kemaslahatan untuk masa depan rumah tangga itu sendiri. Tetapi orang masih berpikir praktis, wah ini kalau ada biaya tambahan, padahal tidak seperti itu. Tapi sudahlah, kita dari BNNP dan Kementerian Agama berusaha mencoba berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Paling tidak, pemerintah juga punya tanggung jawab. bahwa ini adalah warga mereka yang akan menikah, sehingga bisa kita coba komunikasi supaya anggaran itu disediakan. Okay. Sehingga ketika orang melakukan tes urin itu PNP langsung di handle oleh pemerintah daerah untuk apa namanya membiayai tadi untuk biaya tes urin tadi. Ya, sehingga semua ini bisa jalan. Yeah. Saya kira ini koordinasi seperti ini akan kita bangun untuk PNP sama

0: itu menikah itu harus 10 hari sebelumnya didaftarkan. Kenapa fungsi 10 hari? Supaya ditahu ketika ditempel pengumuman di depan kantor, oh ternyata orang ini sudah menikah. Berarti ada pihak mau keberatan, dia melapor. Oh ternyata orang ini begini, walinya tidak ada. Itu dilaporkan. Ya. Kenapa waktu 10 hari itu? Nah sekarang, kalau dia mau tes nikah, kalau bisa, ya tadi saya bilang, jangan masuk minta, lamar anak orang, baru dia tes urin. Ya. Itu memang boleh, tapi sebenarnya jangan. Ya. Dia sudah niat, kita tahun depan menikah, contoh. 2027 kita nikah, ya sekarang dia tes urin.
1: Okay.
0: Nah sehingga, untuk pasangan ya, saya mau nikah sama kamu, tapi dengan catatan kamu tes urin dulu. Mm-hmm. Kalau kamu bersih, kita menikah. Tapi kalau kamu tidak bersih, kamu harus direhab, baru saya mau menikah. Okay. Harus begitu komitmen.
1: Harusnya begitu ya.
0: Harus komitmen antara pasangan ini. Jangan nanti malam sudah antar belanja, tentukan tanggal pernikahan bulan depan, baru dia tes urin. Nah itu, bisa saja, tapi itu kan nanti repot. Nanti bisa juga tadi, kan kita menjaga rahasia sang calon ini. Nah, tapi kalau dia mungkin setahun sebelum menikah, 6 bulan sebelum menikah, bahkan 3 bulan sebelum menikah, sebelum dia masuk minta antar belanja, baru dia sampaikan bahwa, gimana nih kita mau nikah, saya mau kamu harus tes urin dulu. Yeah. Begitu juga sang laki-laki, saya mau kamu sebagai calon istri tes urin dulu. Mm-hmm. Nanti ketika ternyata di sana dia terindikasi, berarti proses rehab tadi dia berjalan, begitu selesai rehab, dia masuk minta itu, alhamdulillah aman. Ya ini butuh kesadaran sebenarnya. Tidak apa-apa, ini langkah awal. Saya kira memang butuh perhatian ekstra dan sebuah perjuangan ya. Ini Pak Jenderal ini punya niat yang baik. Ya, kami juga Kementerian Agama sangat mendukung niat ini. Ya. Karena ini sebenarnya sudah dari tahun 2016 kita pernah mencanangkan ini, tapi tidak jalan. Ya. Berapa tahun kemarin kita juga tidak jalan. Yang mudah-mudahan di zaman beliau ini. Kita berupaya, ya apalagi tadi kan beliau sebagai putra daerah, ya. Saya juga sebagai putra daerah. Betul. Kita punya tanggung jawab yang sama. Kita ingin negeri ini bebas dari narkoba. Ya salah satu cara. Ini kondisi ini kan Pak Jenderal, teman-teman BNNP tidak perlu cari-cari orang. Di mana ada orang kena narkoba baru kita tangkap tidak. Tapi masyarakat melaporkan diri. Bayangkan kalau di Ternate saja orang menikah dalam setahun contoh itu mungkin 1000 peristiwa, 1000 pasang. Ya. Yang akan melakukan pernikahan berarti pada saat yang sama dalam setahun itu ada 1000 orang yang kita tes urinnya, ya. Yang kita tes urin orang ini bebas apa tidak. Nah, kalau dia bebas berarti dipastikan pengantin yang menikah di Ternate pada tahun ini ada 1000 pasang itu ternyata bebas narkoba, ya. Itu luar biasa. Kalau ternyata terindikasi ada sekitar taruhlah 100 orang, berarti 100 orang ini yang direhabilitasi dan dipastikan insya Allah mereka sehat. Ya. Seperti itu. Ini langkah-langkah yang kita lakukan dan sudah berkoordinasi juga. Insya Allah kita juga dari Kemenag, BNP bersama dinas terkait di provinsi, termasuk dengan yang kita juga berencana akan bersilaturahim juga dengan Ibu Gubernur ya. Untuk kita bicarakan masalah ini. Nah, butuh dukungan dari pemerintah. Tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak mungkin BNNP sendiri melayani masyarakat sebanyak ini. Tidak mungkin Kementerian Agama juga melakukan program ini juga sendiri. Tidak bisa. Ya. Nah, butuh dukungan dukungan dari semua pihak yang terkait untuk sama-sama kita membasmi narkoba. Narkoba itu jahat luar biasa.
1: Betul.
0: Orang kalau punya keluarga terindikasi narkoba itu mungkin jangan jauh-jauh lah, mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita, mungkin di saudara-saudara kita, mungkin di tetangga kita sudah ada, cuma ini kan susah, mereka menutup diri. Nah, ini salah satu jalan supaya mereka keluar. Tadi ada jaminan dari Pak Jenderal tadi,
2: tidak akan dihukum.
0: Anda melapor, Anda tidak akan dihukum, bahkan Anda dibantu untuk direhab. Ini yang luar biasa saya kira. Nah seperti itu Pak Bung Alan ya.
1: Oke, baik ya. Berarti memang diperlukan koordinasi dan juga dukungan dari semua pihak ya.
2: Saya tambahkan sedikit mungkin Pak Nijin. Jadi begini, kenapa saya berkeinginan seperti ini. Saya ini 20 tahun lebih itu berkecimpung di bidang ini, bidang reserse khususnya. Sedih sekali lihat seorang ayah, seorang ibu ditahan di rutan karena kasus narkoba. Anak-anaknya terbengkalai. Bingung ini kita mau diapakan ini. Anak-anaknya masih kecil, usia-usia 4-5 tahun. Bisa dibayangkan suami istri mereka dihukum karena kasus narkoba. Kami yang penyidik-penyidik ini kesedih sekali lihat keadaan ini. Anak-anaknya mau diapakan ini, mau ditinggal di mana ini. Ditinggalkan mungkin bapak ibu rekan-rekan semua belum pernah merasakan, belum pernah mengalami melihat kondisi seperti ini. Nah kami ini yang penyidik-penyidik dulu pernah menyidik kasus narkoba ini, sering sekali menemukan hal seperti ini. Aduh ini bingung kita mau diapakan ini anak-anak ini, kasihan mereka ini. Bayangkan dia usia masih 4-5 tahun ditinggalkan oleh orang tuanya karena kasus narkoba. Dan bukan sekali dua kali ini

0: terjadi ini. Nah ini tanggung jawab siapa? Ini kan berarti kan tanggung jawab kita semua nih, pemerintah, kemudian kita-kita yang punya kewenangan di situ. Nah kemudian yang berikut, tadi juga disampaikan oleh Pak ini, yang melaporkan diri atau yang mungkin terindikasi, yakin dan percayalah, tidak akan dihukum. Kami BNNP akan membantu untuk mengobati. Yakin, tidak akan kami hukum. Nanti ini mungkin ada beberapa warga yang takut melaporkan ya, karena nanti takut dihukum. Bila perlu nanti saya umumkan itu, bahwa apabila Anda melaporkan untuk direhabilitasi atau disembuhkan karena terindikasi narkoba, tidak akan kami hukum. Bila perlu mungkin saya buat banner seperti itu biar masyarakat juga tahu. Tidak akan dihukum, yakin dan percaya. Kami tidak akan menghukum orang-orang yang secara sadar melaporkan diri untuk disembuhkan karena narkoba. Nah kemudian masalah biaya, kami memang tidak akan mungkin sekaligus dan depak kita tidak mungkin sekaligus langsung frontal tahun ini langsung semua. Kita bertahap dulu karena kita menyadari kan ada biaya yang dibebankan. Nah mungkin bertahap kita biayanya mungkin kita tidak bebankan ke masyarakat, kita minta bantuan dari Pemda atau mungkin dari Pak Kanwil bisa memfasilitasi teknis seperti kita akan membahas nih teknis pembayaran karena yang 290 itu kan PNBP itu yang dibayarkan alat itu, alat yang dibeli itu kembali untuk ke negara, kembali ke negara juga. Nanti kita cari formatnya seperti apa, yang penting tidak membebani masyarakat. Niat kami bukan membebani tapi membantu masyarakat untuk semua berjalan dengan baik. Nah nanti kita lihat ini, kita tidak akan bebankan, nanti apakah nanti mungkin dari anggaran BNNP cukup atau mungkin kita minta bantuan dari Pemda, Pemkot setempat. Nah kami mulai data dulu nih, kira-kira di wilayah Ternate ini berapa pasang sih dalam satu tahun yang menikah. Nah, mungkin kita bisa bantu setengahnya dulu, kita lihat dulu mungkin kalau yang usianya atau kita indikasi tidak terlalu penting mungkin tidak perlu lah, tidak perlu. Mungkin yang usianya 15-24 dulu lah kita mulai. Yang di atas itu mungkin tidak, mungkin sementara belum dulu lah ya. Mungkin yang 15-24. Nah, ini yang mungkinnya tidak banyak kok. Kalau usia 15-24 mungkin tidak terlalu banyak yang menikah awal. Tapi kalau yang di atas itu mungkin ya, ini seperti itu. Okay. Itu mungkin dari saya.
1: Oke, siap. Berarti yang saya highlight dari Pak Jenderal tadi adalah kalau melapor dalam keadaan sadar
0: tidak ya. Tidak akan kita hukum.
1: Aman, ya, tidak akan dihukum.
0: Tidak akan terhukum.
2: Artinya tidak harus orang yang mau menikah melapor. Tidak menikah pun dia melapor.
0: Mau melapor silakan.
2: Akan direhab.
0: Nah, mungkin kita rehab.
1: Siap. Itu dia teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin ingin bertanya lagi nih kepada Pak Jenderal dan juga Pak Jul di pagi hari ini, boleh banget WhatsApp di 0813-731-25896 atau di Instagramnya Pro 2 @pro2_ternate2-nya pakai angka ya. Dan oke, mungkin kita masuk ke gimana nih mekanisme dari pelaksanaan tes urin sendiri untuk calon pengantin ya, dari awal pemeriksaan sampai nanti menerima hasil pemeriksaan itu sendiri kayak gimana sih Pak?
0: Jadi gini, ini kita lagi atur nih, kita lagi susun nanti kan kami dengan Depak ini mau membuat TKS, perjanjian kerjasama untuk menyusun SOP-nya seperti apa sih untuk tes urin bagi calon pengantin. Nah nanti SOP ini kita bahas, kita tuangkan dalam PKS bagaimana teknisnya untuk para calon pengantin ini. Nah kemudian tadi apa? Lupa saya.
1: Mekanismenya.
0: Nah kalau mekanisme SKPN umum tetap seperti biasa, mereka melapor mengenai di data. Hasilnya itu pada hari itu juga, pada saat itu juga. Saat itu juga hasilnya keluar. Tidak sampai satu jam lah pokoknya hasilnya keluar. Makanya nanti di PKS Pak, ini kita tuangkan nanti teknisnya seperti apa. Bila perlu nanti di Depak itu kita buatkan SOP. SOP untuk para calon pengantin apabila nanti mengambil urin, nanti kita buat SOP seperti itu. Apabila mereka paham, oh ini seperti ini. Nah, nanti teknis bayarnya itu nanti dulu kita bicarakan dulu dengan Depak. Jangan sampai beban untuk masyarakat. Kasihan juga masyarakat mereka ini kan. Nah, kita tidak akan singgung ke situ. Mungkin mereka mau dulu lah. Mau nggak dites urin? Mungkin tahap pertama ya mungkin sekian orang. Nanti kita siapkan dananya. Mungkin kita makanya kita mau buat tuangkan dalam PKS. Seperti itu.
2: Terus ini Pak Jenderal mohon izin. Mungkin kalau orang yang mau tes urin itu mungkin sebaiknya malam itu dia apa yang jangan dimakan atau diminum. Karena saya pernah dulu waktu ada pemeriksaan dari teman-teman BNN di kantor, kita koordinasi. Alhamdulillah kita buat tes urin untuk seluruh pegawai ASN di Kemenak Kota waktu saat itu. Ternyata saya sendiri itu ada
0: ada catatan
2: ditanya. Pak Haji bagaimana nih? Yang Pak Haji ada terindikasi. Semalam minum apa? Ternyata waktu itu saya minum obat Neurolgin. Jadi memang saya kepala sakit. Nah jadi saya tanya, oh ini mungkin karena ini penenang Neurolgin. Ya seperti itu. Ya mungkin itu yang kadang-kadang.
0: Jadi memang kalau kita ini saya sampaikan, kalau kita mau tes urin itu biasanya ditanya dulu sama dokter tuh. Oh, apakah ya. Anda mengkonsumsi obat? Ya, obat apa yang dikonsumsi? Ya, sebelum ini. Nah, jadi kalau saya sarannya malam jangan mengkonsumsi obat dulu. Oh. Tapi kalau terpaksa karena sakit penyakit ya. Silakan boleh. Oh, ya. Nah, nanti tinggal disampaikan ke dokternya, sampaikan bahwa kami menggunakan obat-obat ini. Kan dokter lebih tahu tuh obat ya. Mana yang ada kandungan narkotikanya. Oh, ini atau obat penenangnya. Nah, kemudian nanti seandainya urinnya positif, itu kita tidak ujuk-ujuk langsung, oh ini dia menggunakan, belum tentu. Oh, bisa jadi mungkin lagi, ada, ya. Lihat lagi ini positifnya, kan kita ada beberapa kriteria, tuh ada 7. Ada sabu, ada ganja, ada pokoknya yang ada kandungan narkotikanya. Nah, kalau seandainya dia positif pada saat dites itu, kita tidak langsung vonis, oh bahwa dia menggunakan, belum tentu. Nanti dicek lagi ulang, apakah dia menggunakan, tadi saya bilang menggunakan narkoba, atau punya riwayat penyakit. Atau mungkin 1 minggu, 2 minggu sebelumnya ada obat yang dia gunakan yang mungkin pengaruhnya masih ada, mungkin seperti itu. Nah, ini kan masyarakat tahu tes urin sebentar takut. Sebenarnya tidak usah takut, kalau tes urinnya positif, santai saja. Sepanjang kita tidak menggunakan narkoba, ya sudah sampaikan, saya tidak menggunakan narkoba, tapi seminggu lalu atau 3 hari lalu saya menggunakan obat ini. Atau saya dalam masa mungkin pemulihan penyakit, mungkin seperti itu. Ya, ini. Untuk masyarakat.
1: Oke, buat teman Pro 2 yang ingin langsung bertanya nih, boleh banget telepon ya di 0921-3125-525. Sekali lagi di 0921-3125-525, line interaktifnya sudah diaktifkan nih teman Pro 2. Buat kamu yang ingin bertanya secara langsung, boleh sekali, masih ada waktu untuk bertanya nih teman Pro 2. Dan langsung ya ternyata.
2: Langsung masuk ya,
1: oke. Boleh deh, berangkat dulu ya. Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Dengan siapa di mana?
3: Ya, saya Ical dari Kota Tidore Kepulauan.
1: Oke, halo Kakak Ical dari Tidore Kepulauan ya.
3: Iya Pak, iya.
1: Boleh, mau bertanya?
3: Nah, ini terkait pemeriksaan urin ya untuk para calon pengantin. Nah, itu yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana kalau saat pemeriksaan si calon pengantin ini dia positif? Nah, terus lagi, bagaimana kalau si calon pengantin khususnya wanita ini, mohon maaf sebelumnya, bahasa di sini bilang sudah insiden. Nah, itu apakah harus dites urinnya lagi atau bagaimana?
1: Oke. Cukup ke Ical, ada lagi pertanyaannya?
3: Iya, cukup.
1: Oke, siap.
0: Saya jawab ya.
2: Ini benar.
1: Terima kasih ke Ical.
0: Ini begini. Masyarakat ini kan jangan sampai mereka takut ya. Ini kan sesuatu yang baru mungkin. Jadi jika calon pengantin positif, kita tidak akan umumkan tuh. Tidak akan kita umumkan. Kita sudah sepakat nanti dengan DPA tidak kita umumkan. Kita berupaya untuk sembuhkan dulu. Jadi jangan diumumkan ke makanya disarankan sebaiknya jauh-jauh hari dia sudah tes urin dulu, mungkin sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya gitu kan, biar jangan sampai undangan sudah beredar baru dia tes urin, kasihan ini kan. Udah tes urin saja dulu, 2 minggu sebelum tes urin dulu, atau sebulan pun enggak apa-apa lah tes urin.
2: Yang tadi saya bilang mungkin 6 bulan sebelum nikah.
0: Ya boleh, enggak apa-apa. Untuk tahap ini boleh lah, kita boleh. Nanti kan ada sweet, kan bisa berubah situasi karena kondisi kan. Mungkin sebulan sebelumnya sebelum dia udah mau rencanakan nih, oh bahwa saya rencana tahun ini tanggal sekian nikah. Berarti 1 bulan sebelum saya coba tes urin dulu lah. Bila perlu datang dengan pasangan kita tes urin di Depak segala macam sambil mengurusi administrasi persyaratannya. Udah. Seandainya dia positif, langsung pada saat itu Depak akan menghubungi kita. Kita langsung rehab. Rehabnya tidak akan ada yang mulai tahu. Kita nanti kita lihat ini dia apakah dia penggunanya itu sudah kategori berat, sedang atau ringan. Itu ada kriterianya kan. Nanti kita lihat. Nah kalau dia berat kita sarankan mungkin sekian bulan atau mungkin. Apa yang harus dilakukan, apakah di sini atau rehabnya nanti mungkin di Makassar atau di mana. Tapi saya rata mungkin dia sedang, misalnya dia sedang, silakan mungkin bisa rehab di sini. Nah, ini kita rahasiakan, langsung kita rehab, kita bantu dia, yakin dan percaya mudah-mudahan dalam waktu sebulan dia selesailah. Kalau dia hanya pemakai biasa selesai. Nah, yang berikut, pertanyaan berikut, yang apabila sudah insiden, sudah hamil dulu, baru nikah. Enggak apa-apa, silakan langsungkan pernikahan karena itu kewajiban agama tuh kun wajib segera. Begitu ada sesuatu yang berkaitan dengan insiden tadi, langsung dinikahkan saja. Enggak apa-apa, dinikahkan. Nah, tinggal nanti begitu dia mengurusi surat-surat nikahnya di Departemen Agama. Nah, kita bantu untuk cek urinnya. Seandainya dia positif, udah kita tidak akan apa-apa, kan kita tetap rehab dia. Ini kan sudah berjalan nih, dia sudah menikah. Jadi kalau misalnya insiden sudah terjadi, sudah dia mau ambil urin boleh, tidak juga boleh, karena sudah terjadi. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, kita tidak akan memaksakan warga, tidak akan. Ini kan hanya sifatnya menahan usia di 14-24 tahun, jangan sampai mereka ini menggunakan narkoba. Apabila sudah insiden, sudah terjadi dia hamil sebelum nikah, tetap langsungkan pernikahan. Apabila dia mau tes urin secara sukarela, silakan. Itu jawabannya. Tidak akan kita beratkan masyarakat. Okay. Nanti bertahap.
1: Oke. Okay. Itulah jawabannya untuk Ical di Tidore Kepulauan ya. Jadi kalau misalnya terindikasi positif narkoba, tidak akan akan dirahasiakan ya, untuk
2: dirahasiakan
1: untuk hasilnya.
0: Selama ini kan begitu, kita rahasiakan yang rehab
1: dan akan masuk ke tahap rehabilitasi nih. Jadi untuk menghindari stigma yang negatif dan juga diskriminasi pastinya ya. Iya. Oke, okay. Dan kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Jenderal juga Pak Jul. Kira-kira gimana nih strategi sosialisasi program yang sekarang ini kepada masyarakat supaya tes urin calon pengantin ini dipahami sebagai upaya perlindungan keluarga ya, bukan sebagai bentuk hukuman nih. Kira-kira sosialisasi seperti apa sih Pak?
0: Saya jawab nih.
1: Ya, boleh.
0: Jadi nanti kita dengan Departemen Agama itu ada tahapannya. Jadi tidak serta merta langsung tahun ini semua wajib tes urin, nah, tidak seperti itu. Jadi ada tahapannya. Nanti langkah pertama mungkin Pak Kandep kita MOU dulu, PKS. Kita PKS dulu dengan Depak. Nanti di dalam PKS kita tuangkan poin-poin mana yang akan kita lakukan. Jadi bertahap, tidak sekaligus. Kemudian berikut kita sosialisasi. Mungkin di wilayah kota dulu. Kita harapkan satu provinsi, tapi kita tidak bisa paksa ya. Mungkin wilayah kota dulu, kita sosialisasi. Kemudian kita buat sampel. Di dalam tahun ini kita buat sampel dulu. Mungkin yang sukarela dulu deh, yang mau siapa. Yeah. Yang sukarela nih, siapa ini? Siapa yang mau dites urin? Nah, jadi pelan-pelan, sukarela. Nah, nanti mulai kita mulai sosialisasi lagi keluar daerah nih. Yeah. Di Depak, mungkin di daerah Tidore atau di daerah Halmahera. Nah, terus yang sukarela lagi silakan, yang mau sukarela silakan. Nah, untuk tahap ini anggaran seluruhnya nanti kita akan bahas dengan Depak, tidak akan kita bebankan ke masyarakat. Yeah. Jadi tidak serta merta langsung tahun ini tes urin, tidak, kita buatkan bertahap, ada tahapannya, mulai dari PKS, sosialisasi dan secara sukarela. Mari kita mulai datakan nih dari sukarela ini berapa orang. Nah, kita bandingkan dari jumlah yang mengajukan syarat untuk nikah, yang sukarela ini berapa orang nih? Nah, hasilnya apa ini seperti itu? Mungkin silakan Pak Depa, mungkin bisa dilanjutkan.
2: Ya baik, terima kasih. Terkait dengan masalah sosialisasi terkait rencana persyaratan nikah, salah satunya adalah tes urin. Ya, saya kira hari ini saya dan Pak Jenderal hadir di RRI adalah bagian dari sosialisasi.
1: Ya betul.
2: Nah, ini pertama langkah awal yang kita lakukan. Langkah selanjutnya, kami di Kementerian Agama itu ada 107 KUA se-provinsi Maluku Utara. Dari 107 KUA itu kita punya 127 penghulu yang ada di Maluku Utara, dan kita punya 279 penyuluh yang ada. Nah, jadi nanti melalui jaringan-jaringan inilah kita akan melakukan sosialisasi terkait bahwa persyaratan nikah salah satunya nanti adalah adanya surat keterangan bebas narkoba dari BNN. Memang di beberapa tempat di Halmahera, tadi dikatakan oleh Pak Jenderal, mungkin BNP yang ada saat ini masih di Ternate, Tidore,
0: Morotai, Tidore, dan Halut.
2: Ya, jadi yang lain kan belum nih. Sekalipun di tempat yang lain, taruhlah belum ada, tetapi di KUA, penghulu penyuluh punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Karena informasi tentang masalah ini juga tidak harus bahwa di situ ada BNP. Tapi walaupun tidak ada BNP juga, dia harus mengingatkan bahwa calon pengantin kalau boleh itu jangan sampai terindikasi dengan narkoba. Ya. Karena ini adalah tujuan dari sebuah perkawinan, adalah bentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Dan ini kewajiban kita Kementerian Agama. Makanya hadir dengan program BNP ini, ya, kami terus terang sangat mendukung, 100% kami mendukung. Ya. Karena ini keinginan kita. Kita melihat sekarang ini perceraian yang terjadi di pengadilan agama saat ini. Salah satu adalah tidak hanya KDRT atau masalah ekonomi, tapi salah satunya itu adalah masalah narkoba. Nah, narkoba ini kan mungkin yang ringan-ringan, kita tidak katakan narkoba yang tadi bentuk ganja, sabu, apa yang lain, tapi juga minuman keras juga ini bermasalah. Ya,
0: miras.
2: Jadi orang kalau sudah terindikasi ini luar biasa. Yang ada dalam rumah tangga itu cuma kebohongan saja, tidak pernah ada kejujuran. Terus yang kedua tadi, dia akan selalu mencari upaya bagaimana supaya mendapatkan barang itu. Ya kalau tidak ada duit, gadai. Kalau tidak ada gadai, barang-barang habis. Terakhir, dia mencuri. Ya, ini yang kita takutkan rumah tangga seperti itu. Makanya sosialisasi kita terkait dengan masalah bebas narkoba ini, keterangan bebas narkoba ini sangat penting sekali. Nah, ini gencar kita akan lakukan. Tadi kemarin Pak Kanwil Kementerian Agama sudah ketemu langsung dengan Pak BNP dan sudah sepakat masalah ini. Nah, kita akan kerahkan 279 penyuluh yang ada di Maluku Utara. Ada 127 penghulu yang ada di Maluku Utara dan 107 KUA yang tersebar di seluruh Maluku Utara ini. Kita akan sampaikan bahwa ke depan bagi mereka yang belum ada kantor BNN di situ, dia harus siap-siap bahwa pernikahan ini sudah harus dites urin. Yeah. Nah, tapi yang sudah ada ya kita mulai tadi dengan cara yang pertama ya kita siap siapa yang ingin mendaftarkan dulu ya kita fasilitasi dulu tersampaikan oleh Pak Kepala BNP tadi. Ya saya kira ini sebuah langkah ikhtiar kita yang terbaik untuk sebuah kehidupan rumah tangga di Provinsi Maluku Utara ini.
1: Betul.
2: Tadi sampaikan oleh Pak Jenderal, sebenarnya kalau sebagai orang tua, saya yakin setiap orang tua pasti ingin anaknya itu mendapatkan seorang suami yang saleh. Kalau dia anak perempuan, kalau punya anak laki-laki, dia ingin mendapatkan seorang anak mantu perempuan yang soleha. Ya. Pasti itu. Pasti. Tidak ada mungkin seorang mantu. Karena itu menjadi aib bagi rumah tangga. Nah, makanya nanti bilang, wah ini anak mantu ternyata itu pemakai narkoba, ini pengedar narkoba. Ya sudah, kadang anak-anak kadang-kadang bilang karena faktor cinta. Kalau sudah cinta tuh orang bilang apa ya? apa rasa coklat gitu ya. Ada ya karena sudah cinta tuh sudah menutup semua segala akal saya tidak berjalan. Betul. Kalau sudah seperti itu. Nah, kita mencas masuk bagaimana kita melakukan sebuah perbaikan rumah tangga yang diawali dari tes urin narkoba ini ke depan. Kalau ini bersih, insya Allah rumah tangga akan ya berjalan dengan baik. Paling tidak mereka ada kejujuran, ada ketenangan di dalam dan insya Allah mendapatkan mawaddah dan rahmat di dalamnya. Ya saya kira seperti itu.
0: Jadi saya tambahkan sedikit ya, mohon izin. Jadi nanti begini, kami ini kan bermain dengan data. Saya tidak asal menyampaikan sesuatu ini tanpa data. Jadi data yang kami pegang sekarang ini urutan terbanyak pengguna narkoba usia 15-24 tahun itu di wilayah Kota Ternate. Urutan kedua itu di Halteng sekarang. Jadi peredaran narkoba ini sekarang ini sudah terbanyak di Halmahera itu di Halteng. Dulunya itu di Halut. Halut itu termasuk banyak itu pengguna narkoba dan HIV/AIDS. Itu di Halut. Sekarang ini bergeser malah. Urutan pertamanya Ternate, yang tadinya Halteng itu dia hanya urutan keempat apa kelima, sekarang naik ke urutan kedua. Ya, jadi nanti kami tidak akan dulu sentuh ke daerah Halmahera. Kita mulai dari Ternate dulu, karena dia pengguna berbanyak waktu kita hasil ungkapan pengguna terbanyak. Kita mulai dari Ternate pelan-pelan, karena kan butuh biaya nih. Butuh biaya, butuh tenaga, butuh semua nih. Kita mulai dari Ternate. Nah, setelah Ternate sudah mulai pelan-pelan, satu tahun ini sudah mulai berjalan normal, baru kita mulai bergeser ke wilayah Halmahera. Nah, yang Halmahera yang jadi pantauan kami itu Halteng dan Halut. Dua ini nanti. Halut, Halteng karena belum ada BNN K-nya, nanti mungkin kita cover dari Halut mungkin. Dari seperti Halut, itu ya, dari Halut. Makasih. Itu aja mungkin informasi.
1: Oke. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi ya buat Pak Jenderal juga Pak Jul nih, dan merupakan closing statement juga ya. Apa pesan nih kepada para calon pengantin dan masyarakat bahwa membangun keluarga bebas narkoba ini merupakan bagian penting ya dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. Mungkin bisa dari Pak Jul setelah itu ditutup sama Pak Jenderal.
2: Ya. Ya, baik. Saya melihat bahwa dengan adanya program tes urin atau keterangan bebas narkoba dari BNNP sebelum orang itu melaksanakan nikah adalah sebuah langkah yang sangat baik untuk kita membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ke depan. Yeah. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa Subhanul Yaum Rijalul Gad, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Nah, kita ingin pemuda-pemuda kita saat ini, mereka-mereka yang benar-benar bebas narkoba, sehingga menjadi pemimpin ke depan adalah mereka yang benar-benar diharapkan yang memiliki sehat jasmani, fisik, dan rohani. Nah, jangan sampai ke depan, ya tadi kita punya pemimpin yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, ini yang kita khawatirkan. Jadi, say no to drugs.
1: Say itu no saja. To drugs ya. Oke, baik. Dari Pak Jenderal, boleh?
0: Baik. Dari slogan kita kan War on Drugs for Humanity, perangi narkoba untuk kemanusiaan. Jadi pesan saya yang pertama, jangan hancurkan dirimu dan keluargamu karena pengaruh narkoba. Jadi kami tetap akan perang melawan narkoba di wilayah Maluku Utara. Jadi saya ulangi, kami BNNP Maluku Utara akan terus berperang melawan narkoba di wilayah Maluku Utara. Kami tidak peduli mau Anda kontra karena dengan cara kami, karena narkoba ini harus dengan cara-cara yang memang harus dengan cara perang. Tidak bisa lagi sekarang kita pakai, ya, karena mereka makin lama makin pintar ini, para bandar ini. Mereka berani sekali sekarang, sudah mulai
2: banyak akal.
0: Semua cara digunakan, dari teman narkoba padat sampai ke narkoba cair. Jadi kami, saya ulangi, kami BNNP Maluku Utara, saya beserta staff BNNP Maluku Utara akan terus perang lawan narkoba. Dan jangan hancurkan diri dan masa depan Anda dengan menggunakan narkoba. War on drugs for humanity. Huha. Ya. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jenderal, terima kasih Pak Jul untuk obrolan di pagi hari ini. Semoga menjadi obrolan yang sangat bermanfaat pastinya untuk seluruh teman Pro 2 yang saat ini mendengarkan. Terima kasih banyak. Semoga Ternate dan Maluku Utara bebas narkoba, ya.
2: Amin, amin, amin.
1: Amin. Insyaallah. Terima kasih banyak. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan, teman Pro 2, dan selamat memasuki santai siang.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Well, sebelum Pro 2, di santai siang aja nih ya, bareng aku Alam Jul Karnai nemenin kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Semoga apapun yang kamu lakukan hari ini lancar-lancar ya, teman Pro 2, lancar-lancar jaya ya. Semoga kamu mendapatkan hal-hal yang ingin kamu dapatkan, yang kamu cita-citakan, kamu dambakan, teman Pro 2. Semoga sehat-sehat selalu, karena aku harus pamit dan ruang dengar kamu sekarang, teman Pro 2. Setelah ini bakal ada Katri Ismail yang nemenin kamu dengan program siaran yang gak kalah serunya. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7, dan selamat menikmati playlist yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di santai siang edisi hari ini.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
0: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
5: Gas.
4: Yang seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, yang bahaya.
5: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
0: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Nah, Tom Pre 2 untuk santai siang di hari ini, di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, Tom Pre 2, ini aku juga akan berbagi kalau pada akhirnya di lingkungan sosial kamu tuh banyak banget yang bagi-bagi Jumat berkah gitu ya, dalam bentukan rezeki seperti makanan. Nah, kalau aku di Pre 2, aku mau Jumat berkahnya untuk nyenengin teman Pre 2 dari versi playlistnya. Jadi silakan aja dikirimkan dulu teman Pre 2 untuk apa ya, untuk playlistnya di Prodotopitlit sampai di jam 12 kita bakal nemenin kalian untuk bisa puterin lagu-lagu hits dari versi teman Pro 2. Dan ini dari WhatsApp, aku bakal buka dulu dari yang udah ngirim WhatsApp-nya. Bener-bener mereka udah hafal banget ya durasi dan segmen dari Prodotopitlit. Di pukul 10 lebih 1 menit aja udah langsung ikutan Prodotopitlit. Ini keren banget sih teman-teman Pro 2 aku ini. Dan ini dari siapa nih? Pagi Kak, dari 0817-9555 sekian-sekian. Aku mau request Sabrina Leanor, haha gitu. Ini judul lagunya kalau kita baca dengan nada yang nyeleneh kayak ini ya, kayak ceng-cengin banget, kita berasa diceng-cengin sama judul lagu ini, haha gitu. Oke, okay, dari 0817 udah kita masukin ke playlistnya Pro 2. Next dari Lala yang punya nomor 0813-1013 sekian-sekian. Aku juga mau request Sabrina Leanor ya, izin lagunya yang judul haha. Oke, okay, dua dan dengan lagu yang sama, ini di 0857-0928 sekian-sekian, juga lagunya sama untuk Sabrina Leanor. Dan di 0812-1831 sekian-sekian, selamat pagi kakak, saya Firly, izin request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Dan terima kasih kak sebelumnya buat kakak penyiarnya, semangat siarannya. Aduh, aku seneng banget disemangatin siaran sama teman-teman Pro 2. Dan dari live TikToknya kita juga udah rame banget nih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Aku sambil absen dulu kali ya. Aku mau absen dulu buat teman-temanku, buat warga-warga Pro 2 yang udah pada mampir di live TikToknya Pro 2. Ini dari siapa nih? Oh, ada Oma Ririn. Hai, selamat pagi. Katanya lagi di Jakarta, liburan keluarga kayaknya nih ya. Terus dari ini mana nih ID-nya? I'm Beam. Request lagu Cinderella Sing featuring Mac Miller, Cinderella. Ya, oke, okay, ada Kakak Ilo dari Dodoku ya. Ini juga udah mampir ke live TikToknya Pro 2. Ada juga siapa nih? Labirin. Ihi. Ada Eci, ada juga Eva. Terus juga ada Kak Fazri dari Pro 2 Kota Sorong. Yeay, aku udah nyampe Sorong.

dong. Terus juga dari Gon, ini namanya lucu banget ya, Gon. Ada siapa lagi? Itu dia yang udah aku absenin, dan lagu-lagunya bakal aku puterin buat kamu Tom Pradua. Yang pastinya untuk Prado Topit Leads, kamu bisa untuk ngirimin playlist versi kamu untuk kita puterin sambil beraktivitas di hari Jumat ini Tom Pradua. Untuk santai siang Pradua sampai ke sore ceria akan ada Tri Ismail yang jadi teman kamu.

no, no, no, no, no.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kita masih di Prado Topit Leads dan kamu masih bisa ngirimin playlist versi kamu seperti yang udah pada pilihin lagu-lagunya. Tadi kita udah sempat flashback hit sama lagunya Leto, Sandaran Hati, dan ternyata juga yang milih lagu ini pernah nonton Leto perform di Ternate, tepatnya di area Benteng Orange, dan dia ingat banget hujan-hujanan untuk bisa mendengarkan semua playlist dari Leto pada saat manggung di Ternate. Dan kesempatan baik itu emang apa ya, kadang menjadi memori baik juga untuk kita, dan semoga aja kalian juga punya memori baik dari lagu-lagu yang kita puterin di Prado Topit Leads untuk santai siang bersama dengan Tri Ismail sampai di pukul 12. Sebelumnya nanti di pukul 12 kita akan memasuki untuk zona religi untuk jelang pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk kota Ternate. Dan teman Prado 2, kalau tadi kita udah flashback it, sekarang kita bakal ke new entry-nya Prado 2 lagi nih. Kalau kamu yang suka banget sama Momo Geisha, nah ini adalah vokalis Geisha pada masanya, yang sekarang udah kembali ke jalur dapur rekaman lagi, udah bisa kolaborasi, udah bisa ngelihat penampilan dari Geisha, Momo lagi, teman Prado 2. Dan kali ini yang paling baru ada Momo yang berkolaborasi sama Enau untuk lagunya Sudah Tahu Tuhan Kita Beda. Nah lo, ini lagu yang benar-benar didedikasikan untuk mereka yang sedang menjalin kasih dan tahu bahwa kalian itu punya sesuatu yang berbeda, bukan mengenai warna kulit, bukan mengenai jenis rambut dan suku dan budaya, tapi ternyata Tuhan kalian itu berbeda. Cara berdoa kalian juga berbeda. Nah, ini kolaborasi yang apik banget, yang paling baru dari Momo dan juga Enau. Kita puterin buat kamu untuk Prado Topit Leads di Prado 2 Ternate.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Dan teman Pro 2, kita masih di santai siang untuk Productive Leads. Kamu masih bisa banget nih untuk mampir ke live TikToknya Pro 2 untuk diketikin aja lagu apa yang pengen kamu denger, atau di WhatsApp di 0813-7312-5896. Kita bakal bacain WhatsApp kamu dan puterin lagu yang kamu pilih, teman Pro 2, sampai di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Karena nanti di pukul 12 kita bakal beralih untuk segmen Religi Pro 2, Zona Religi Pro 2, untuk nanti kita akan memilah-milih lagu-lagu religi terbaik untuk bisa nemenin kamu mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat Jumat di hari ini untuk wilayah Ternate dan sekitarnya. Dan next kita punya dari WhatsApp 0857 1831 sekian. Oh, aku ke trigger dulu nih sama yang udah mampir di TikToknya Pro 2. Surabaya absen, Mbak. Aku udah nyampe Surabaya ya. Tadi aku ke Sorong, ke Papua. Sekarang aku ke Surabaya. Next, aku kemana lagi nih, teman Pro 2 nih ya. Dan selamat pagi buat Kak Lexi yang di Surabaya. Karena di Surabaya baru jam 9 pagi. Kalau di Ternate udah jam 11 siang ya. Kita beda 2 jam soalnya. Ini dari 0857 1831 sekian. Kak izin, ini aku berasa ini ya, diizinin dari tadi ya sama teman-teman Pro 2. Request lagu Batas Senja yang paling baru. Semoga lagu ini jadi kenyataan. Amin ya. Karena pada akhirnya apa yang kita ucapin, apa yang keluar yang menjadi niatan kita, itu juga ada yang bisa langsung dijabah, ada yang perlu waktu untuk bisa dikabulkan gitu doa-doanya gitu kan, teman Pro 2 ya. Jadi dari sekarang yuk bisa husnuzon, pikirannya harus lebih positif lagi. Kemudian apa yang diucapin dari mulutnya juga harus banyakin hal-hal baik, karena kita mana tahu kalimat mana yang nanti bakal kembali ke diri kita juga, teman Pro 2 ya. Dan ini udah ada lagunya Batas Senja, semoga lagu ini jadi kenyataan. Dan semoga apa yang sedang kamu doain, apa yang sedang kamu usahain juga dijabah oleh Yang Maha Kuasa. Semoga jadi kenyataan semua hal baik yang sedang berlangsung dalam usaha kamu, teman Pro 2. Kita juga pasti bakal memberikan support buat kamu, teman Pro 2, melalui lagu-lagu bagus dari playlistnya Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risi pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Dan teman-teman berdua, untuk santai siang di hari ini, sekali lagi sampai jam 12 siang, aku bakal puterin lagu-lagu versi kamu. Dikirimin aja playlist kamu di 0813-7312-5896 atau dari live TikToknya Pradua. Kalau sempat mampir, langsung aja ketikin mau denger lagu apa gitu ya. Selamat pagi. Nggak pagi dong, sekarang udah siang juga di Manado. Kita bedanya sejam aja kalau dari Manado. Ada Kak Kori dari Manado yang juga udah nyamperin kita di live TikToknya Pradua. Aktivitasnya hari ini ada yang nonton Pradua, ada yang nonton radio, ada siapa lagi nih? Ada yang nyamperin pagi kakak, pagi guru. Guru gak tuh? Tolong guru, jangan guru, cukup guru. Ini udah pada nyamperin kita di live TikTok Pradua Ternate. Kayak seru banget gak sih kalian pada saling berinteraksi gitu ya. Tadi dari Surabaya udah mampir, udah dari Sorong udah ada, dari Manado udah ada, dari Jambi udah ada. Ini dari mana lagi nih? Dari Ternate udah ada juga tadi ya. Dan ini dari banyak tempat yang bisa menonton radio pagi ini, dengerin Pradua juga dari FM 96.7. Dan ini untuk teman Pradua, aku punya sekilas. Oh, dari Aceh. Ih, aku udah nyampe Aceh juga dong. Hah, senang banget nih dari Sabang sampai Merauke udah bisa mengakses untuk menonton radio dari Pradua Ternate. Dan aku punya informasi buat teman-teman. Ini ada yang mau diabsenin juga dari Pemalang, udah hadir. Pemalang di pukul 9.30 pagi. Oh iya benar, kita kan beda 2 jam ya dari yang ada di timur. Nah, teman Pradua, aku punya sekilas informasi dulu buat teman-teman yang ada di mana aja, karena ini perekrutannya juga terbuka di seluruh Indonesia perihal penerimaan taruna baru STMKG 2026. Dan ini adalah yang nantinya akan menjadi taruna dari BMKG ya, akan outputnya kalian akan menjadi prakirawan yang bekerja di area kerja BMKG ya. Coba deh teman Pradua, nanti bisa kita ajak ya, aku juga udah niatan banget buat bisa mengajak teman-teman dari BMKG Sultan Ubulah Ternate untuk bisa menyampaikan informasi sedetail-detailnya mengenai penerimaan taruna baru STMKG 2026. Dan siapa tahu kamu adalah bagian dari yang menjadi, yang direkrut sebagai taruna baru STMKG 2026. Mana tahu rezeki kan teman Pradua, ya kan. Jadi nanti kalian bisa mantengin aja, kita bakal ngajakin ya prakirawan dari BMKG Sultan Habibullah Ternate untuk bisa main-main ke Pradua, untuk bisa ngasih banyak insight buat kamu yang pasti sebagai warga negara Indonesia dengan syarat ketentuan yang berlaku nantinya akan kita publikasikan juga. Dan teman Pradua, untuk santai siang di hari ini, lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu. Dan kali ini aku punya lagu bagus dan terbaru dari Paul Partohap buat kamu dengerin di Pradua Top It Leads.
6: Can I call you mine? Your eyes and nose, your lips, they're so divine.

Itu dia lagu bagus dan lagu terbaru dari Gia Indrawari, Daun-Daun ya. Judulnya Daun-Daun. Kalau kamu suka nanti bisa next di program requestnya Pro 2, bisa dipilih Kak Gia Indrawari, Daun-Daun gitu ya. Dan juga untuk yang lagi nonton radio untuk siang ini juga terima kasih banget buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Karena nanti di pukul 12 kita akan masuk ke zona religi Pro 2 Ternate. Dan nanti untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk Ternate juga akan kami siarkan melalui program 1 dan juga program 4 ya, untuk siaran langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk kota Ternate. Dan nanti di pukul 12 siang dari Pro 2 juga akan menemani teman-teman yang mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat Jumat dengan menghadirkan lagu-lagu religi untuk zona religi Pro 2 di edisi hari Jumat ini tanggal 14 Agustus. Juga spesial buat kamu yang hari ini berulang tahun, semoga makin banyak rezekinya, makin bahagia, dan makin apa ya, makin sukses, makin banyak kabar baik yang menyertai kamu teman Pro 2. Kayaknya gak afdal ya kalau kita gak puterin lagu bagus buat kamu yang berulang tahun di hari ini teman Pro 2. Yang suka banget sama lagu ulang tahunnya siapa nih? Kita coba ke lagu ulang tahunnya siapa ya? Kalau lagu-lagu ulang tahun yang paling sering diputar itu ya nggak jauh-jauh dari Jamrud ya Tom Predu ya. Tapi kalau yang sekarang kita putarnya sama yang pulang yang punyanya ini kali ya, yang punyanya Sal Priyadi serta Mulia, kita spesialin buat teman-teman yang hari ini berulang tahun di tanggal 14 Agustus, makin banyak rezekinya, makin berjiwa muda. Walaupun bertambah angka di usianya, tapi aku yakin teman-teman di luar sana makin muda jiwanya untuk bisa berkompetisi di bidangnya masing-masing, kompetitif selalu. Dan nanti di pukul 12 kita bakal bergeser ke zona religi Pro 2 Ternate.

dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill ini.

kita udah punya pilihan lagu lain dari teman radio kita yang udah mampir ke live TikTok kita di Santai Siang untuk hari ini. Ada Kawin Arso yang milih lagunya Padi yang paling baru dari playlistnya Produa. Jadi Minri bakal puterin lagu dari Padi Reborn featuring Fanny Sogi untuk lagunya Langit Biru, juga semoga menghibur teman-teman Produa. Sebelum nantinya kita beralih ke zona religi Produa Ternate, karena 10 menit lagi kita akan ke pukul 12 siang. Di pukul 12 siang Produa Ternate akan masuk ke segmen zona religi, nemenin teman Produa mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat Jumat di hari ini teman Produa. Karena untuk hari ini nantinya kumandang azan zuhur atau pada pelaksanaan ibadah salat Jumat itu di pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Dan ini dia untuk pilihan lagu dari Kawin Arso dari live TikToknya Produa untuk siang ini. Ada Padi Reborn featuring Fanny Sogi, Langit Biru di Produa Top Hits.

Selanjutnya Tunggu Pro 2, kita bakal memasuki zona liji Pro 2 Ternate untuk hari ini jelang pada pelaksanaan ibadah salat Jumat. Dan sekaligus aku Tri Ismail juga ngucapin terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah pada berinteraksi bersama dengan kami di Pro 2 Topit Leads untuk hari ini di tanggal 14 Agustus 2026. Dan Tunggu Pro 2, yuk dengerin lagu bagus dari pilihan playlist zona liji Pro 2 Ternate untuk nantinya kumandang azan zuhur di pukul 12:39 juga pada pelaksanaan ibadah salat Jumat. Tentunya pada hari ini kamu bisa mengakses siaran kami untuk siaran langsung salat Jumat melalui program 1 dan juga program 4 RRI Ternate.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra kehidupan.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Kita di Santai Siang nomor 2 karena udah pukul 13 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita untuk perbarui informasi dari dunia olahraga. Jeng jeng jeng jeng. Nomor 2, aku punya kabar dari Ferran Torres yang mungkin juga tercuri perhatiannya oleh perihal doi yang meninggalkan Barcelona. Nah, ini adalah kabar yang aku perbarui buat kamu nomor 2 mengenai Ferran Torres yang tinggal selangkah lagi meninggalkan Barcelona dan akan bergabung dengan Paris Saint-Germain atau PSG. Nah, penyerang berusia 26 tahun ini juga belum mengikuti latihan Barcelona selama 2 hari dan sekarang tinggal nunggu panggilan klub untuk bisa berangkat ke Paris. Dan Ferran Torres juga mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk tidak mengikuti latihan sementara pada proses transfer dari PSG karena sudah memasuki pada tahapan akhir. Dan kepindahan ini juga diperkirakan bernilai sekitar 50 juta euro. Kalau dirupiahkan, itu angkanya ada di 921 miliar rupiah tahun kedua. Dan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus, Ferran Torres kembali tidak mengikuti sesi latihan bersama dengan skuad Barcelona yang dipimpin oleh Hansi Flick. Dan sang pencetak gol kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2026 juga sebelumnya sudah terlihat absen pada sesi latihan yang berlangsung pada 12 Agustus setelah menyampaikan keinginannya untuk menerima tawaran dari PSG. Dan nomor 2, Ferran Torres juga belum berangkat ke Paris karena proses transfernya ini belum sepenuhnya rampung. Namun seluruh persiapan telah dilakukan dan tinggal menunggu panggilan dari Barcelona untuk menuju ibu kota Prancis. Dan oh, kita tunggu saja seperti apa nanti bentuk publikasinya Ferran Torres ketika berseragam Paris Saint-Germain untuk musim 2026-2027. Selanjutnya lagi, aku punya kabar nomor 2 perihal Yuri Tielemans yang akhirnya meminta maaf kepada fans dari Aston Villa. Ada apa? Nah, ini mungkin juga sudah sempat kenotis sama kamu karena Yuri Tielemans sendiri juga menyebutkan kalau Manchester United itu jauh lebih besar dari Aston Villa. Dan akhirnya doi harus memberikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka. Dan gelandang Manchester United, Yuri Tielemans, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada para fans Aston Villa. Dan nomor 2, ini dilakukan setelah dia melayangkan pernyataan yang mengisyaratkan bahwa klub barunya Manchester United berada di tingkat yang lebih besar dari Aston Villa. Nah, kepindahan dari Yuri Tielemans ini ke Old Trafford itu terrealisasi pada musim panas ini setelah manajemen MU mengaktifkan klausul pelepasan senilai 35 juta pound sterling atau kalau dirupiahkan sekitar 1,3 triliun rupiah dengan kontrak berdurasi 5 tahun ya. Dan kekecewaan pendukung bermula tatkala Tielemans ini memberikan komentar dalam tur pramusim bersama dengan MU. Dan dia sempat memuji mantan klubnya yang membantu mengembalikan performa terbaiknya sebelum menambahkan bahwa ada klub yang posisinya berada di atas klub lamanya tersebut. Dan yes, akhirnya ketika menyadari pernyataannya memicu respon negatif dari kalangan pendukung klub lamanya yakni Aston Villa, sang pemain langsung memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya pada hari Kamis demi meluruskan kesalahpahaman yang terjadi ya. Kalau dari postingannya si Tielemans ini nomor 2, doi mengatakan bahwa saya sama sekali tidak bermaksud agar kata-kata saya di media kemarin menyinggung siapapun atau institusi Aston Villa Football Club yang sangat saya hormati dan saya syukuri selama 3 tahun terakhir. Dan ia mengakui kekeliruannya dalam memilih diksi saat berbicara di hadapan media dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di masa mendatang. Yes, benar banget nomor 2, semuanya harus belajar dari yang namanya pengalaman. Bahwasanya ketika itu dipublikasikan ke dalam ruang publik, diksi yang keliru satu kata pun akan sangat punya pengaruh yang sangat besar. Nomor 2, itulah kenapa baiknya kita selalu berpikir sebelum berkata, ya kan? Harus beribu kali punya filter sebelum tindak tanduk kita tuh menjadi output yang akan dilihat oleh publik juga. Terlebih buat Yuri Tielemans sendiri sebagai pesepak bola profesional.

Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pre2 kita masih di santai siang dengan informasi dari dunia olahraga. Dan selamat siang buat teman-teman Pre2 yang udah pada mampir di live TikToknya Pre2. Ada AK Hector, kemudian juga ada Ki, ada Mas Lip dari Magetan ya. Kemudian juga untuk semuanya tanpa terkecuali, aku ngucapin terima kasih banget udah pada nonton radio siang-siang, karena ternyata lagi panas banget. Dan tentunya teman Pre2, seperti yang udah aku update tadi, di wilayah Maluku Utara kan masuk pada panas ekstrim untuk puncak dari musim kemarau bulan Agustus dan September. Jadi buat semuanya jangan lupa banyakin minum air putih ya, dan kemudian juga jangan terlalu makan yang berminyak dan yang pedas-pedas, karena sangat-sangat rentan ya dengan keluhan sakit tenggorokan di cuaca yang panas kayak gini. Tahun Pre2 banyak yang radang soalnya ya. Oke, kita bakal update lagi informasi dari olahraga. Kali ini kita punya kabar dari Arsenal yang membuka peluang untuk melepas sejumlah pemain pada bursa transfer musim panas 2026, dan di mana salah satu nama yang masuk dalam daftar ini adalah Gabriel Martinelli, yang juga adalah penyerang yang berasal dari Brazil ya, yang berusia 25 tahun. Dan teman Pre2 untuk The Gunners sendiri menggelar pembicaraan dengan Galatasaray mengenai kemungkinan transfer beberapa pemain yang masuk dalam bursa transfer musim panas ini. Dan kemudian Martinelli menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian klub asal Turki ini, tahun Pre2. Dan Galatasaray disebut sudah menyampaikan tawaran lisan sebesar 45 juta euro, kalau dirupiahkan ada di angka 926 miliar untuk harga dari Martinelli. Namun sang pemain dikabarkan belum tertarik untuk melanjutkan karirnya ke Turki, tahun Pre2. Dan Martinelli sebelumnya sempat menjadi incaran dari PSG. Dan kalau dari Ferran Torres sudah kemungkinan besarnya tinggal terbang ke Paris, Prancis ya, untuk bergabung bersama dengan PSG. Dan dua kali dari Ferran Torres absen pada sesi latihan Barcelona tahun Pre2 karena dia tinggal menunggu ya perpindahannya ke PSG. Tapi kalau dari Gabriel Martinelli sendiri, ini memang dimana masih iya ibaratnya tarik ulur lah ya. Martinelli sebelumnya sempat menjadi incaran dari Paris Saint-Germain, namun klub Prancis ini juga sekarang memilih mengejar target lain, kayak ya udah kayaknya ada yang lebih menarik nih dari Martinelli gitu kan. Menariknya dari kedua klub ini disebut membahas masa depan dari Victor Osimhen dalam proses negosiasinya. Dan Arsenal memang tengah berusaha untuk melepas beberapa pemain, teman Pre2. Dari direktur olahraga Andrea Berta juga mendapat tugas untuk mengatur penjualan skuadnya sembari memantau klub untuk memperkuat tim pada sesi selanjutnya atau musim selanjutnya. Dan bersama dengan asistennya ada Maurizio Mikel yang memiliki jaringan yang kuat di pasar Turki. Kemudian koneksi ini juga kemudian dimanfaatkan Arsenal dalam upaya mencari klub baru bagi sejumlah pemainnya. Seperti itu Pre2 ya. Dan kemudian untuk kabar lainnya lagi, kita punya kabar dari The Special One, Jose Mourinho, tahun Pre2. Dan Jose Mourinho juga segan ya, tidak segan-segan sekali lagi. Untuk Jose Mourinho ini tidak segan-segan untuk mengambil keputusan yang sulit, teman Pre2, termasuk di mana keputusan untuk memisahkan diri dari pemain yang dianggap manja ya, teman Pre2. Ini setelah dia kembali untuk bisa menghandle Real Madrid, teman Pre2. Sekali lagi, Jose Mourinho tidak segan-segan untuk mengambil keputusan sulit, termasuk memisahkan diri dengan pemain yang dianggap manja dalam tanda kutip di Real Madrid. Dan contoh nyata dari sikap yang terlihat ya, ini juga mungkin kamu pernah ingat isu dan buah bibir mengenai kasusnya Iker Casillas, teman Pre2, di mana Mourinho tidak memiliki hubungan baik dengan sang kiper saat melatih Real Madrid pada periode 2010 sampai pada 2013, teman Pre2. Dan Mou sendiri memutuskan untuk bisa mengasingkan Casillas yang saat itu menjabat sebagai kapten tim, dan lebih memilih Diego Lopez sebagai penjaga gawang utama. Dan setelah lebih dari 2 dekade, Mou sendiri juga akhirnya mengungkapkan kepada
halayak publik pandangannya mengenai konflik internal di Madrid yang melibatkan Iker Casillas dan dirinya, dan mau juga turut menjelaskan untuk tiga interaksi penting yang membawanya pada kesimpulan bahwa Casillas terlalu dimanjakan. Wah, ini juga sebenarnya jadi apa ya, jadi yang diperlihatkan juga dalam sebuah visual apa namanya, perjalanan dari karirnya Jose Mourinho nomor 2. Dan Mourinho juga menegaskan bahwa dia melihat pemain Madrid ketika itu terlalu manja gitu. Jadi bayangin aja setelah dia kembali untuk bisa menunggangi Real Madrid pada musim ini, apakah nanti ruang gantinya juga akan lebih apa ya, lebih keras gitu ya, dalam artian bahwa dia tidak segan-segan untuk memisahkan diri, mengasingkan diri dari pemain yang dianggap manja. Dan selama kepelatihannya bersama dengan Madrid, Mourinho berhasil meraih gelar Liga Spanyol, kemudian Copa del Rey dan juga Piala Super Spanyol, yang juga mencatatkan rekor luar biasa bagi Madrid, termasuk rekor 100 poin dan 121 gol dalam satu musim Liga Spanyol 2011-2012. Seperti itu Tom Pradua untuk kabar-kabarnya. Dan nanti di pukul 13 lebih 30 menit kita bakal ngajakin teman Pradua untuk flashback hits di Pradua Ternate. Pastikan kamu tidak mengganti channel radionya. Siapa tahu teman Pradua nanti lagu flashback hitsnya itu adalah salah satu lagu yang paling kamu suka, dan kali-kali aja ada yang kamu simpan simpan seseorang dalam lagu-lagu yang pernah hits pada masanya, yang nanti kita puterin menjadi area flashback hits dari teman Pradua Ternate.

Sama Pradua, ini lagu yang baru banget kamu dengar adalah lagu dari Paul Partohap, lagu paling baru, new entry banget ya, yang bisa kamu pilih nanti di segmen-segmen berikutnya atau dari program requestnya Pradua. Karena sekarang udah pukul 13 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, saatnya aku untuk ngajakin kamu flashback hits dari playlistnya Pradua Ternate. Dan please banget kalian yang lagi dengerin kita di flashback hits untuk segmen ini, selama 30 menit durasi yang kita kasih buat kamu bisa mendengarkan, bisa ikut memilih, mana tahu lagu kamu masuk di playlist flashback hitsnya Pradua, untuk nanti tentukan flashback hits yang pengen kamu dengar sampai pukul 14. Sekali lagi, hanya ada 30 menit durasi yang kita kasih buat kamu bisa kembali tergerus di arus nostalgia. Kali-kali aja lagu yang kita putar bisa mengingatkan kamu pada butterfly era yang kamu alami di 10-15 tahun lalu, atau mungkin lagu-lagu yang pernah membawa kamu dalam kegalauan sebrutal-brutalnya pada 10 hingga 15 tahun lalu. Mana tahu gitu kan, Om Pradua. Dan kali ini ada teman Pradua kita yang udah mampir di flashback hitsnya Pradua melalui live TikTok kita di siang ini, yang minta diputerin lagunya Taksi Band, Hujan Kemarin. Sayangnya kita masih di musim kemarau, tapi kalau ngomongin soal hujan kemarin, ya siapa tahu ada yang tersimpan dari lagu ini pada seseorang yang pernah kamu sayang.

seseorang, jangan mencintai seseorang yang belum pasti akan bersama kamu. Ya kalau bisa sih cintanya dikasih ke yang pasti-pasti aja. Tapi kan namanya jodoh rahasia yang maha kuasa gitu ya, mohon maaf ya. Jadi kalaupun akhirnya kita salah mencinta di awal, pastiin pada akhirnya cerita cinta kamu tidak pernah salah untuk mencintai seseorang yang menjadi masa depan kamu tahun berdua. Asik. Dan buat selanjutnya, untuk flashback kids, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati, fokus berkendaranya, jangan terbawa suasana untuk menggalau di siang hari yang bolong ini tahun berdua ya. Karena emang cuacanya lagi panas banget, ini juga mungkin akan sedikit membakar perasaan kamu untuk kembali bernostalgia. Tapi kalau misalnya pun hati kamu sedang kamu usahakan untuk bisa dibuka ke seseorang yang gak tahu siapa, tolong dibuka dengan sukarela, jangan dibuka dengan terpaksa tahun berdua. Karena kalaupun akhirnya dimulai dengan sesuatu yang dipaksakan, itu gak bakal bisa sampai pada akhir cerita cinta yang happy ending gitu tahun berdua. Dan selanjutnya ada Armada Buka Hatimu, dipilih sama Tiwi yang udah mampir ke live TikToknya Produa. Gak tahu kenapa siang-siang ini banyak banget yang memilih untuk mendengarkan lagu-lagu yang sedikit ada pada cerita apa ya, cerita patah hati gitu ya, kayak cerita-cerita yang menggalaukan hati teman Produa. Nanti bakal disusul sama pilihan lagunya Intan. Setelah Tiwi ada Intan yang milih lagunya Backstreet Boys Shape of My Heart, yang nanti juga akan nyusul. Kita putar di Flashback Hits Pro 2 Ternate.

masih di Flashback Kids sama Pre2 untuk muterin lagu-lagu yang kamu pilih untuk bisa bernostalgia sampai pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu yang dipilih ini benar-benar adalah pilihan ya, pilihan dari teman Pre2 yang udah gabung dari live TikToknya kita. Kamu juga jangan lupa di follow dulu untuk media sosialnya Pre2 Ternate, di follow melalui Instagram di @rri_pre2_ternate. ID-nya sama untuk Instagram dan TikTok, jadi silakan aja untuk bisa berbagi playlist kamu untuk Flashback Hits di siang ini tahun Pre2, karena setiap harinya dari pukul 13.30 sampai pukul 14 siang kalian bakal kita manjakan dengan playlist dari Flashback Hits-nya Pre2. Dan kali ini masih ada lagi nih yang udah gabung untuk bisa kita puterin playlistnya, ada Kak Hitna Soulmate dari pilihannya Kak Tiwi yang udah nongkrong dari tadi di live TikTok-nya Pre2 untuk santai siang.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Dan untuk nomor 2 tadi setelah kita flashback kids, gak taunya obrolan di live TikTok kita tuh kayak panjang banget soal generasi milenial yang remajanya di tahun 2000-an. Kalau sekarang mungkin pada dibilang udah tua banget nih para milenial. Oh bukan tua kata Kak Iqbal, tapi udah dewasa. Karena pada akhirnya transisi usia untuk remaja ke dewasa itu sudah disepakati ada di referensi usia sampai pada 34 tahun dan memasuki fase 35 tahun itu baru di mana selesai masa remajanya. Jadi aku nih baru selesai masa remaja aku setahun kemarin, tahun pre-2. Kalau kita urut ke 34 tahun adalah selesainya masa remaja seseorang, berarti aku baru memulai fase dewasanya baru 1 tahun. Enggak, setahun setengah gitu. Ya, teman pre-2. Jadi kalau misalnya kamu usianya 34 tahun, fix kamu remaja dong. Remaja, teman pre-2, kamu tuh remaja karena fase untuk durasi usia remaja tuh di 2026 ini udah digeser sampai pada kategori usia 34 tahun. Seperti itu ya, teman pre-2 ya. Dan kita ke informasi dari dunia hiburan. Setelah mencetak sejarah sebagai salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa, film Jumbo, teman pre-2, ini dipastikan akan berlanjut ke sequel selanjutnya. Dan kepastian ini juga disampaikan langsung oleh pendiri Vizinema Studio sekaligus produsernya, ada Angga Sasongko, dalam wawancara eksklusif bersama dengan Variety, teman pre-2. Dan Angga juga mengungkapkan kepada khalayak publik bahwa untuk sequel Jumbo ini sudah memasuki tahap pengembangan sebagai bagian dari People Line Animasi Vizinema hingga 2030. Seperti itu teman pre-2. Kita bakal menantikan untuk People Line ini juga mencakup sequel dari Nusa dan Rara dan film animasi superhero action komedi yang juga dijadwalkan akan tayang pada 2028. Seperti itu untuk kabar terbarunya. Yang pasti aku juga udah nonton Jumbo pada tayangan pertamanya dan suka dan untuk pesan-pesan yang disampaikan dari Jumbo ini buat penonton anak-anak, mereka juga kayak melekat banget ceritanya, bahkan kayak mereka juga mengambil peran bahwa aku sekarang jadi Don ya, aku sekarang jadi Mary ya, itu juga terbawa sampai setelah nonton bioskop dari film Jumbo ini tahun 2. Sukses banget deh, kita bakal nunggu untuk sequel Jumbo yang nanti bakal akan digarap juga, sudah masuk pada tahap pengembangan dari Jumbo, Nusa dan Rara, kemudian film action komedi horor dari animasi oleh Vizinema ini juga sudah masuk tahap pengembangannya, rencana dari Vizinema hingga pada periode 2030. Seperti itu tahun pre-2. Dan gak afdol kalau kita gak puterin lagu dari original soundtrack film Jumbo. Yang kali ini aku puterin buat kamu adalah dari BCL, Selalu Ada Di Nadimu, untuk santai siang di Pro 2 Ternate.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Dan untuk nomor 2, seperti yang aku informasiin tadi, ada peringatan mengenai kecepatan angin untuk wilayah Maluku Utara. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi di jalan, aku lebih menyarankan untuk tidak memarkir kendaraan di bawah pepohonan yang rantingnya mudah patah ketika angin kencang ya. Dan untuk wilayah Maluku Utara, kecepatan angin berkisar dari 10 hingga 40 km per jam, yang artinya semuanya harus lebih berhati-hati yang melakukan penyeberangan antar pulau. Ini juga menjadi pertimbangan karena ketika angin kencang itu juga berpengaruh pada tinggi gelombang, Tuan Pradua ya. Dan kita masih di Santai Siang untuk informasi dari dunia hiburan. Kali ini kita punya kabar soal live action Yu Yu Hakusho yang resmi akan lanjut lagi. Kayak Jumbo, sequelnya bakal mulai dilakukan proses syutingnya pada Oktober 2026 setelah mereka tuh tayang atau rilis perdana di tahun 2023. Netflix akhirnya juga resmi mengumumkan kalau untuk sequel serial Yu Yu Hakusho live action akan resmi berlanjut. Dan kemudian untuk kelanjutan ceritanya juga direncanakan bakal mengadaptasi salah satu babak paling krusial dan ikonik, yaitu Demon Plan Unification. Dan ini untuk proses syutingnya sendiri dijadwalkan mulai berjalan pada Oktober 2026. Seperti itu untuk kabar-kabarnya tahun pre-2. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin Tri di FM 9.7, ini ada dari teman pre-2 kita juga yang notice nih ya, beberapa hari ini atau seminggu ini banyak banget nih kebakaran hutan. Ya, yes, benar banget, karena hampir di sebagian besar wilayah Maluku Utara atau bahkan Indonesia, kita ngomongin Indonesia tahun pre-2, kita masuk di fase musim kemarau, puncaknya di Agustus sampai September. Bahkan kita di Maluku Utara tuh masuk pada daerah yang panas ekstrim, ya, mengalami panas ekstrim tahun pre-2. Itulah kenapa di 2 pekan terakhir ini aku ketika siaran selalu melihat ada damkar yang mengarah ke arah utara, keseringannya ke arah utara ya, untuk bisa melakukan pemadaman atas pelaporan dari warga. Nah, ini yang paling baru di waktu semalam, itu persis banget baru sekitar 15 jam lalu atau 16 jam lalu, itu juga informasi dari Damkar Ternate bahwa atas kelalaian membakar sampah ya, ini akibatnya merembes ke sekitaran dan akhirnya dilakukan pemadaman dengan 8.000 liter air untuk memadamkan api atas kelalaian membakar sampah di sekitaran lingkungannya tahun pre-2. Juga sebelumnya ada kebakaran di area terbuka, niatnya bakar sampah di area kebun ya, nggak taunya juga karena emang panas lagi ekstrim, akhirnya melebar lagi nih ke sekitaran kebunnya, dan itu juga dilaporkan kepada damkar dan dilakukan pemadaman. Jadi buat teman-teman di mana saja, tanpa terkecuali kita selalu ngingetin buat semuanya agar lebih berhati-hati, ikhtiar bakar sampahnya mungkin lebih ditingkatkan lagi ya. Dan kalau kamu mungkin di lingkungan tempat tinggalnya itu full dengan rumah warga, karena kan pembakaran sampah asapnya juga jadi polusi kan, polusi kesehatan juga. Terus juga kalau misalnya weekend besok tetangganya lagi nyuci, lagi gantung pakaian, kamunya bakar sampah juga kan, itu juga sebenarnya menguji keharmonisan antar tetangga gitu. Kamunya bakar sampah, dianya gantung pakaian. Oh, emosi dong nanti. Jadi gak boleh tahun pre-2 itu, selain dari polusi udara juga polusi kesehatan, karena asap dari pembakaran sampah juga tidak sangat baik untuk dihirup sebagai seorang manusia gitu ya. Jadi buat semuanya tanpa terkecuali, yuk sama-sama untuk lebih bisa aware dengan lingkungannya. Jangan bakar sampah sembarangan, karena pada akhirnya banyak sekali laporan atas kelalaian warga yang membakar sampah dan berakibat pada kebakaran di sekitaran tempat tinggalnya atau bahkan di area kebunnya atau pre-2. Kita masih di Santai Siang pre-2 Ternate, sampai nanti berganti ke Sore Ceria di pukul 15 masih akan ada Tri Ismail yang jadi teman kamu.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Kita masih di Santai Siang Tumbre 2 sebelum nanti kita bakal bergeser ke Sore Ceria di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan karena sekarang udah hampir pukul 15, di luar juga masih sangat terik Tumbre 2. Kayak berasa apa ya, AC dengan temperatur suhu udaranya 20 derajat Celcius, kayak berasa B aja. Kayak masih ada panas-panasnya gitu ya Tumbre 2 ya. Oke, jangan lupa minum air yang banyak, Tumbre 2. Kita masih dengan informasi dari dunia hiburan. Tapi kamu tahu nggak, Tumbre 2? Kamu kalau lagi nonton radio untuk siang ini atau lagi dengerin Tri di FM 96.7, coba deh kalian buka Instagramnya kalian. Coba, jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Kamu buka aplikasi Instagramnya kamu dan kamu lihat untuk font dari Instagram yang udah berubah. Ha, aku udah nih, udah lihat nih. Ini nih, berubah kan? Nah ini nih, aku nunjukin ke wargaku nih. Ini nih tulisan yang font yang di atas ini tuh berubah nih. Coba dibuka, punya kamu Instagramnya dibuka. Coba sekarang kamu buka aplikasi Instagram kamu, kamu lihat kalau font Instagram ya itu berganti, mengganti ya untuk 2026 ini Instagram mengganti watermark di aplikasi pada tanggal 13 Agustus kemarin. Mungkin sekarang belum banyak yang ngeh karena belum banyak yang mengupdate aplikasinya. Dan pembaruan ataupun perubahan terbesar ini terjadi sejak 2016 ya. Dan tulisan kursif yang dipakai sejak satu dekade sama Instagram sekarang sudah tampil lebih tebal ya Tumbre 2, lebih tebal, lebih rapat. Dan dari kepala Instagram Adam Mosseri juga menyebutkan kalau desain barunya ini Tumbre 2 ini lebih tajam, lebih modern, tapi tetap bisa mengacu pada bentuk aslinya dari tulisan Instagram ini Tumbre 2. Dari tim desain Instagram sendiri sempat mencoba untuk menghapus script kursif itu sepenuhnya, tapi setiap versinya tanpa kursif membuat logo dari Instagram tuh kayak tidak lagi terbaca sebagai tulisan Instagram Tumbre 2, sehingga untuk scriptnya sendiri dipertahankan dan hanya dirapikan aja. Dan bersama dengan watermark barunya ini, Instagram juga merilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono yang dimana memakai gradasi warna yang lebih hemat Tumbre 2. Icon kamera warna-warni ini tidak berubah Tumbre 2 ya untuk satu dekade dalam perubahan yang diusung sama Instagram paling baru ini. Tampilan baru ini akan muncul bertahap kepada pengguna sepanjang 2026. Nah, aku kebetulan udah memperbarui aplikasiku, jadi udah kelihatan untuk font ataupun dari watermarknya sendiri yang berubah dan tulisannya jadi lebih apa ya, lebih simple. Dan ya karena mungkin baru aja kali ya, jadi kayak masih mencoba untuk terus melihat gitu. Lucu sih perempuan gitu ya, apapun penilaiannya pasti akan ada kata lucu sih, ya bagus, tapi ujung-ujungnya lucu sih.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2 kabar hadir dari The Script yang dipastikan akan kembali tampil ke Indonesia untuk tahun depan. Band pop rock asal Irlandia ini juga menggelar konser untuk nantinya diperkirakan akan berlangsung di Arena Tour di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 3 April 2027. Kedatangan kembali dari The Script ini, Tompre 2 merupakan bagian dari rangkaian tur dunia mereka untuk menyapa langsung para penggemar di Indonesia. Dan untuk Color Asia Live selaku promotor mengungkapkan konser berskala area indoor ini, untuk area indoor terbesar di Kompleks GBK ini juga bakal hadir dengan tata panggung, sistem pencahayaan, serta tata suara berkelas dunia. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga untuk Info Pro 2. Kabar hadir dari Erling Haaland yang menerima 4 sertifikat dari Guinness World Record atas sejumlah pencapaiannya di lapangan hijau. Penyerahan ini juga dilakukan menjelang dimulainya musim baru, dan salah satu rekor yang paling menonjol adalah torehan 100 gol di Liga Inggris hanya dalam 111 laga. Dan catatan itu juga memecahkan rekor sebelumnya milik dari Alan Shearer yang mencapai angka serupa dalam 124 laga. Dan satu dari 4 rekor tersebut tidak ia pegang sendirian. Rekor 5 gol dalam 1 laga di Liga Champions dibagi bersama nama besar dari Lionel Messi dan juga Luis Adriano. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Enggak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, enggak. Jadul banget.
1: Enggak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Indonesia itu unik, dari Sabang sampai Merauke. Kita punya beragam suku, bahasa, adat, dan agama. Tapi justru disitulah kekuatan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kebhinnekaan bukan sekedar perbedaan. Ia adalah warna-warni yang membuat Indonesia indah. Seperti pelangi, tiap warna punya peran, dan semuanya penting. Saat kita saling menghargai, saling mendengar, dan saling mendukung, kita sedang merawat persatuan. Mari kita jaga kebhinnekaan ini. Jangan biarkan perbedaan memecah kita. Justru jadikan perbedaan sebagai jembatan untuk saling mengenal dan memperkuat bangsa. Karena Indonesia bukan milik satu golongan. Indonesia adalah kita.

Kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: suara ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau jadi muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dan 6.7 FM, teman terbaik 2, selamat sore. Ada Selina yang baru aja nemenin kamu, sumpah mati ya. Dan masih bareng Zilan juga untuk sore hari ini, bakal nemenin kamu di jelang maghrib ya, sambil ada lagu-lagu bagus dan juga nantinya bakal ada pengajian Al-Quran juga, teman pre 2. Waktu kumandang azan salat maghrib hari ini di pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur. Seo, kamu udah boleh bersiap-siap mempersiapkan diri kamu, teman pre 2, untuk nantinya akan menjalankan ibadah salat maghrib juga ya, teman pre 2. Yo wes lah ya. Masih bakalan ada satu lagu ya yang gak kalah enak juga. Tapi kayaknya ini ya, karena memang waktunya ya, waktunya banget nih. Jadi aku kayaknya mau ada pengajian Al-Quran dulu, teman pre 2 ya, untuk sore hari ini. Tapi sebelum itu kita ada Raim Laode dengan Bersenja Gurau. Enjoy di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Aku.

amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari.

Setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 102 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Selena Gomez digugat dugaan penipuan startup kesehatan mental. Selena Gomez dan sejumlah pihak perusahaan rintisan alias startup miliknya Wondermind digugat oleh beberapa investor dengan tudingan penipuan dan juga pelanggaran kontrak. Wondermind merupakan startup yang didirikan salah satunya oleh Gomez pada 2021 dengan fokus pada kesehatan mental. Gomez tercatat sebagai co-founder dari Chief Impact Officer dan juga kepala pemasaran. Dalam penjabaran di situs resmi, Wondermind dirancang untuk memberikan cara-cara mudah dan juga dapat dilakukan untuk memprioritaskan kesehatan mental setiap hari bagi penggunanya. Dalam gugatan yang diajukan pada hari Kamis 13 Agustus, seperti yang diberitakan di 5 investor menyatakan mereka telah menanamkan modal sebesar 1,2 juta US dollar pada tahun 2022. Mereka berharap Gomez akan memanfaatkan ketenaran dan juga jumlah pengikut media sosialnya yang sangat besar untuk mengembangkan perusahaan. Namun ternyata selama 3 tahun sementara perusahaan diam-diam runtuh, tidak ada satupun pendiri, pejabat atau juga direktur yang memberikan kabar kepada para investor yang uangnya justru mendanai keruntuhan tersebut. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Xavi Hernandez resmi jadi pelatih timnas Belanda. Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda. Pelatih asal Spanyol itu menggantikan Ronald Koeman yang dimana mengundurkan diri setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Xavi menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030 dan penunjukan ini menjadi pengalaman pertamanya menangani tim nasional setelah sebelumnya melatih di Al-Sadd dan juga Barcelona. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya, kalau bisa ikuti di besok hari, saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

9 yang kuat di Java berani Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Hai hai, bareng Zilan sampai nanti di pukul 8 atau pukul 20 malam hari ini. Kita ada insert ini Indonesia. Tentunya bakal menemani kamu dengan informasi-informasi menarik. So enjoy aja.

Hai hai, selamat malam teman Tre 2, apa kabar? Sehat ya? Semoga selalu sehat-sehat terus. Semoga apapun yang kamu bakal kerjain atau yang udah kamu kerjain di hari ini, apalagi di hari Jumat ya kan, Jumat berkah, Jumat berkah, Jumat berkah. Amin, amin, amin. Yes, teman Tre 2 menemani kamu malam hari ini ya, dengan informasi-informasi seputar Indonesia Raya tercinta. Waduh, enggak sih, enggak Indonesia aja. Apa yang lagi rame bakal kita bahas juga ya malam hari ini, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu ya, stay tune buat dengerin Pro 2 FM Ternate. By the way, kabar-kabar yang datang dari syarat pekerjaan, nah apakah ada perubahan? Nah, walaupun aturan yang melarang persyaratan rekrutmen yang bersifat diskriminatif itu telah berlaku selama setahun ya, syarat seperti good looking dan batas usia itu masih ditemukan di sejumlah lowongan kerja, betul kan? Betul banget. Nah, dan menanggapi hal itu ya, Menteri Ketenagakerjaan ini meminta masyarakat untuk melaporkan perusahaan yang masih mencantumkan persyaratan tersebut ya, karena menurutnya proses rekrutmen tentu harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi ya terhadap pencari kerja, seperti itu teman Tre 2 ya. Ya kalau bisa sih ini ya yang paling dua itu sih paling utama, tapi ya, paling utama banget menurut aku usia sih teman Tre 2 ya. Usia tuh benar-benar jadi salah satu penghalang lah ya teman Tre 2, karena orang nih punya skill nih ya, orang punya skill, dia punya dia pengen untuk kerja, dia punya niat, tapi misalkan dia terimanya cuman misalkan dari 18 sampai 25 tahun, usia dia 27 atau 26 tahun, walaupun dia punya skill tapi dia udah gak bisa kerja di situ gitu loh, karena usia, padahal menurut gue kayak gak apa-apa sih gitu kan teman Tre 2. Waduh, ya udah deh teman Tre 2, aku masih bakalan menemani kamu malam hari ini ya dengan lagu-lagu bagus tentunya sampai nanti di pukul 20 ya, masih dengan insert ini Indonesia teman Tre 2.

Siapa yang baru aja lulus dari bukan dari SMA, bukan SD, bukan SMP, bukan baru lulus kuliah, teman pre-2 ada yang first graduate di sini, ada ya, pasti ada dong teman pre-2. Nah, sekarang nih memang nyari kerja tuh susah banget ya di Indonesia. Mana 19.000, 19 juta lapangan pekerjaan. Wes 19.000 ya. 1.000 atau 19 juta. Nah, tapi memang sebenarnya kalau ngomongin pekerjaan, pekerjaan tuh banyak banget teman pre-2. Cuman balik lagi sih, ada yang sesuai dengan apa yang kamu pengen, ada yang juga yang gak sesuai ya. Milih-milih pekerjaan juga ya semua tergantung dari kamu sih. Sebenarnya pekerjaan tuh ada aja teman pre-2. Nah, cuman semuanya kembali lagi ke kamu. Nah, tapi ngomongin soal kerjaan nih teman pre-2, angka sarjana yang menganggur ya, ini menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sejumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi ya S1 sampai S3 di Indonesia itu mencapai 1 juta orang pada bulan Mei ya, terhitung dari Mei 2026 kemarin. Dan untuk memperluas lapangan kerja ya, bukan lapangan sih, tapi kesempatan kerja ya, pemerintah tuh menyiapkan 150.000 kuota program pemagangan nasional atau magang hub, dan juga 340.000 kuota pelatihan vokasi ya pada batch pertama magang hub. Sekitar 46.160 peserta itu udah lolos menjalani magang selama 6 bulan di perusahaan, kemudian di BUMN dan juga kementerian dengan upah sesuai UMK, teman pre-2. Menarik sih ya, tapi ya semoga aja sih memang gak ada ini ya, gak ada yang pilih-pilih kerja gitu loh teman pre-2. Menurutku kayak kalau misalkan kamu ada di situasi yang pengen untuk kerja, yang penting ada kerja, ya udah yang ada aja dihajar dulu teman pre-2, sambil nyari-nyari kan teman pre-2, siapa tahu kamu ada opsi lain kan. Tapi kalau misalkan udah ada pekerjaan yang menghampiri kamu, ya udah sikat aja dulu gitu kan, nyambi cari kerjaan yang sesuai dengan yang kamu mau teman pre-2. Cuman kadang-kadang pekerjaan yang kayak gitu kalau udah nyaman susah buat dilepasin tuh ya, sama kayak doi kayaknya nih. Kalau misalkan udah bareng-bareng ya, waduh itu biasanya sih udah terlanjur sayang, udah deh, udah terlanjur sayang, udah terlanjur lama dong. Kita masih di Insert in Indonesia teman pre-2.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya, nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Uniknya lagi, nama tersebut sering dihafalkan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Yogyakarta, Yogya, Yogyakarta, ataupun Jogja. Anak muda menyebutnya Yogyes. Ya sama dengan ya, maka Yogyes sama dengan Yogya. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ratusan ribu orang pernah tinggal di sini bertahun-tahun ketika kuliah. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah sendiri ketika di Yogyakarta. Yogyakarta juga ramah backpacker. Konon terdapat penginapan paling murah di dunia yang ada di sini. Ada juga penginapan murah di kota Yogyakarta yang menyewakan kamar Rp50.000 per malam, sudah termasuk AC dan juga televisi. Daya tarik wisata Yogyakarta lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun, budaya, dan keindahan alam. Ada tempat wisata yang populer di Yogyakarta seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, Heha Ocean View, Tugu Jogja, Sunset Asik di Obelix Hills, Tamasya ke Taman Sari, Pantai Parang Tritis, Rekreasi ke Tebing Breksi. Sedangkan hotel-hotel di Jogja menjamur dari bandara hingga pusat kota. Wisatawan Nusantara cenderung memilih hotel dekat Malioboro. Sedangkan wisatawan mancanegara biasanya memiliki kawasan Prawirotaman yang lebih murah dan banyak teman. Untuk makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Selain gudeg, Yogyakarta memiliki banyak kekayaan kuliner yang tidak kalah eksotis, mulai dari jada tempe hingga walang goreng. Datanglah ke Yogyakarta, kamu bisa mencicipi manis, pedas, asam, dan asinnya kekayaan kuliner Yogyakarta serta kisah di baliknya.

0: Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer. Dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia, dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tuku pariwisata daerah di All Around Indonesia.

0: taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.
1: Allahu Akbar. Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat malam teman Pro 2. Di pukul 8 malam hari ini menemani kamu. Dan kita masih di ngobrol-ngobrol santai ya. Di mana coba? Jangan malam, jangan galau malam-malam. Gak usah galau ya teman Pro 2. Kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar hal-hal seru ya. Jelang hal-hal seru, hal-hal unik di jelang 17-an ya. Nah, karena biasanya di tiap-tiap daerah tuh pasti ada aja ya yang seru-seru gitu. Nah, dan untuk tradisi unik ya, tradisi unik di tiap daerah di Indonesia tuh jelang kemerdekaan tuh apa-apa aja sih? Nantinya bakal kita bahas ya teman Pro 2 malam hari ini. Dan kalau misalkan kamu yang pengen ikutan gabung, boleh banget ya di WhatsApp aja 0813-7312-5896. Nomornya sendiri aku lupa ya, 0813-7312-5896 ya. Dan kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen gabung ya, silahkan banget ya, aku tungguin. Atau bisa mention aja ke Instagram kita ya, di Atarari Pro 2 Ternate, duanya pakai angka. Nah, by the way, ngomongin soal tradisi-tradisi unik gitu kan, jelang 17 Agustus ya, berbagai daerah di Indonesia kan punya tradisi tuh ya teman Pro 2, di mana ada beberapa tradisi khas yang populer ya, ada namanya malam tarakatan di Jawa ya, kemudian ada Telok Abang di Palembang, ada peresean di Lombok, kemudian ada lari obor estafet di Semarang, sampai dengan sepak bola durian di Kebumen teman berdua. Nah, malam hari ini kita bakal bahas soal tradisi unik di jelang 17 Agustus teman Pro 2 di masing-masing daerah, atau mungkin di tempat kamu sendiri punya ya teman Pro 2 tradisi-tradisi unik menyambut 17 Agustus, boleh banget nih ya aku tungguin kamu. Yang pengen ikutan buat gabung ya, silahkan banget ya, nomornya tadi udah aku kasih tahu sekali lagi deh ya, di 0813-7312-5896. Sambil nungguin kamu ya teman Pro 2, masih akan aku kasih lagu-lagu bagus malam hari ini di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lagi ngebahas tradisi-tradisi unik ya di jelang 17 Agustus ya di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Jadi memang dari Sabang sampai Merauke itu pastinya bakal ada tradisi-tradisi unik lah ya, teman Pro 2. Jadi memang Indonesia tercinta kita ini tuh akan merayakan ulang tahun ya yang ke-81, dan hal ini tuh pasti bakal disambut meriah gitu, karena di tiap-tiap daerah tuh punya lomba-lomba. Kita pasti tahu lah ya, teman Pro 2, lomba 17-an, tapi mungkin di masing-masing daerah tuh ada aja gitu lomba-lomba yang mungkin hanya di daerah itu yang punya, atau tradisi-tradisi yang hanya di daerah tersebut yang punya, teman Pro 2. Kayak contohnya di Aceh, teman Pro 2, ada namanya pacu kuda namanya ya. Pak, di mungkin buat warga Aceh ya, teman Pro 2, berkuda ini bukan hanya sebuah hobi ya, tapi ini tuh simbol perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan loh ya. Nah, jadi pacu kuda itu tuh merupakan permainan rakyat sejak masa kolonial Belanda yang diambil alih oleh pemerintah setempat pada tahun 1956. Nah, sampai saat ini ya, pacu kuda tuh selalu dimainkan setiap tahunnya ya pada perayaan HUT Republik Indonesia, teman Pro 2 ya. Nah, kemudian ada lomba sampan layar di Batam, teman Pro 2. Nah, jadi di Batam tuh punya tradisi yang unik ya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, yaitu lomba sampan layar. Itu dimulai dari tahun 1965, teman Pro 2 ya. Dan acara ini itu tuh selalu dilaksanakan ya selesai atau seusai ini, teman Pradu, upacara peringatan HUT RI, dan banyak perahu warna-warni itu berlayar, membuat acara ini tuh semakin apa ya, indah gitu untuk disaksikan. Jadi nggak hanya itu, acara ini tuh juga terbuka bagi wisatawan domestik sampai dengan mancanegara, teman Pradu. Nah, kemudian ada lari obor estafet ya, ini di Semarang, teman Pro 2. Nah, jadi ini tuh udah dilakukan selama 30 tahun, dan peserta tuh akan lomba lari sambil membawa obor yang melambangkan semangat dari pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selain seru ya, tradisi ini tuh juga bisa apa ya, meningkatkan stamina dan juga kesehatan tentunya, karena dia lari-lari kecil kan, nggak kecil, besar sambil bawa obor, teman Pro 2. Nah, kemudian ada di Lombok, itu ada namanya peresean namanya ya, teman Pro 2. Nah, jadi ini cukup ekstrim ya, tradisi peresean ini, di mana para pepadu namanya, atau para jagoan atau yang memainkan itu ya, itu terkenal dihadirkan untuk bertarung dengan ini ya, sebilah rotan dan juga perisai dari kulit sapi atau kerbau gitu. Dan tradisi ini tuh punya nama unik ya, punya makna yang unik, yaitu persaudaraan dan juga sikap kesatria seorang laki-laki ya, teman Pro 2. Nah, ada lagi, nah masih akan kita bahas malam hari ini, teman Pro 2, masih bareng Zilan sampai nanti di pukul 21, pukul 9 malam hari ini ya. Kita masih akan bahas yang seru-seru tentang tradisi-tradisi unik ya, jelang 17 Agustus, teman Pro 2.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre. Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Kita masih di ngobrol-ngobrol seru malam ini teman Pre2 seputar tradisi unik ya jelang 17 Agustus teman Pre2. Seseru apa ya? Kalau tadi kita udah bahas ada beberapa ya, ada peresean dari Lombok, kemudian ada lari obor estafet di Semarang, kemudian ada lomba senapan layar dari Batam, kemudian ada pacu kuda dari Aceh teman Pre2. Nah, selanjutnya nih ada dari ini ya. Dari mata turun ke hati. Asik. Ini ada tradisi unik ya, namanya adalah Telok Abang ya, Telok Abang. Nah, tradisi unik ini memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya. Telok Abang sendiri itu berasal dari kata telur merah, teman Pre2, dan juga menjadi simbol perayaan kemerdekaan warga Palembang ya. Telur tersebut ini tuh direbus dan dicat dengan warna merah. Nah, telur tersebut ini tuh kemudian akan ditusuk sebuah batang dan juga diletakkan pada aneka miniatur mainan gitu ya. Dan adapun mainannya ini terbuat dari gabus dan juga dibentuk menjadi kendaraan seperti mobil, pesawat, dan juga kapal gitu. Nah, ya, dan hasil kreasi tersebut ini tuh akan dilombakan ya, dan juga dipilih yang paling unik di antara peserta. Nah, tentunya hal ini tuh memang mencerminkan kreativitas dari masyarakat Indonesia ya, yang tidak pernah ada habis-habisnya tuh teman Pre2. Nah, selanjutnya selanjutnya itu ada tarakatan di Jawa teman Pre2 ya. Ini tradisi unik dalam memperingati kemerdekaan Indonesia juga. Khususnya di Jawa ya teman Pre2. Jadi tirakatan sendiri ini tuh lekat dalam istilah Jawa yang bermakna menahan hawa nafsu dan juga mengheningkan diri ke tempat yang sunyi gitu. Jadi gak heran apabila kegiatan ini tuh lebih banyak berupa doa bersama, kemudian mengheningkan cipta dalam rangka mengenang jasa para pahlawan. Seperti itu teman Pre2 ya. Terus juga ada sepak bola durian ya, dari Kebumen. Mau dong kalau aku, kalau sepak bola durian. Tapi duriannya aja aku mau. Jadi sesuai dengan namanya ya, sepak bola durian ini menggunakan buah durian ya sebagai pengganti bola untuk ditendang dan juga dioper kesana kemari oleh para pemain ya. Ini jujur ya, jujur banget nih ini, walaupun Cristiano Ronaldo juga agak sungkem nih ya, atau Messi agak sungkem nih lihat bolanya ya. Nah, tradisi ini tuh memang cukup ekstrim sehingga hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu seperti kelompok spiritual tertentu dan juga anggota-anggota Densus 88 gitu deh teman Pre2. Ih, keren banget ya. keren. Masih ada lagi tradisi-tradisi unik lainnya, atau kamu yang mungkin di daerah kamu atau di tempat kamu punya tradisi unik juga, boleh banget nih kasih tau ke aku teman Pre2 biar kita bisa bahas malam hari ini, masih ada waktunya sampai nanti di pukul 9 malam hari ini ya, tentunya masih bareng Zilan. So, enjoy di sini, rahasia hati nemenin kamu dulu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Yes, teman Brady Way, kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, gak usah galau. Kita lagi bahas tradisi-tradisi unik ya, menyambut perayaan 17 Agustus ya, dari berbagai daerah di Indonesia, teman Brady Way ya. Kita udah bahas banyak banget tadi ya. Selanjutnya, ini kita bacain dulu yang udah ikutan gabung satu terakhir ya, sebelum kita ngamelsi. Dari Kak Anwar, katanya aku pernah tinggal di Tegal, Kak, dan di sana tuh ada yang namanya pawai sayur ya. Jadi tradisi ini tuh dilakukan masyarakat desa Sengkanayu. Kebetulan waktu itu karena memang aku di sana tapi bukan berasal dari desa tersebut. Cuman karena katanya tradisi itu terkenal, jadi makanya datang untuk nonton. Jadi masyarakat di sana ya, pawai itu melibatkan para pedagang sayur yang menghias gerobak maupun sepeda motor menggunakan aneka sayuran. Tidak hanya itu, jadi bendera merah putih dan berbagai ornamen khas kemerdekaan tuh turut menghiasi kendaraan yang digunakan juga. Jadi kayak jatuhnya kayak karnaval gitu loh, tapi karnavalnya pakai sayur-sayuran. Seru deh. Asik banget ya. Aduh, pokoknya seru deh teman Predua ya. Ya udah, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya buat kamu malam hari ini, teman Predua. Aku mau say thanks dulu buat Anwar yang udah ikutan gabung ya. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita mau pamit dulu ya. Tapi tenang aja ya, pamitnya gak kemana-mana, di sini aja. Tapi kita akan gabung dengan Predua Jakarta untuk music live chat malam hari ini, teman Predua. Spesial di hari Jumat malam ya. Hari Jumat malam, spesial juga buat teman Predua yang lagi dengerin Predua FM Ternate, teman terbaik kamu. Come on.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan, teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yeah. Dia baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul kan? Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 08118001105 atau kemana, Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat di YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
1: Yeah.
0: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya, yes, teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music. Live chat.

0: Chelsea Music Live Show.
1: Yo, teman Pro 2 masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Tulisannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Ya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Selamat malam, Bang.
2: Halo malam.
1: Oh yes. Edila.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Luar biasa.
1: Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gua.
1: Oh iya, bener. Oh, pantes.
0: Gak jauh.
1: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke. Berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya? Emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Nah. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketauan gue dong. Salah.
1: Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya? Satu angkatan kan?
2: Iya.
1: Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Oh gila. Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke. Berarti duet.
1: Duet waktu itu ya. Itu berapa? Waktu itu kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu 45. Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa? Maksudnya siapa sih yang
1: ngenalin,
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan. Dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop.
0: Band-band
2: Britpop kayak Morrissey. Gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Pop belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya, benar.
2: Solois lah ya.
1: Solois, benar.
0: Alright.
1: Dan sekarang lo udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lo tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Apa kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarin ini Spotify. Gue gak promoin, gak apa.
0: Okay.
2: Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga, gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau gak salah 200 ribuan nih.
1: Wih, Okay. Asik okay. juga tuh.
2: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini. Oke.
2: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta. Nah, nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
2: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Yoi.
2: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Enggak usah. Enggak ada. Presentnya enggak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar
0: keren aja,
1: biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Temen gue cowok bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
2: Oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Angkatlah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Jadi gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih. Itu berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dipikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya.
2: Yeah. Okay, kan?
1: Nah, okay, udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Yeah. Iya kan, tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget
1: menurut gue.
2: Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Iya kan, mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya. Yeah.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, yeah, kan? Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini, batu. Cincin.
0: Salah.
1: Bacan doko. Cincin.
0: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma satu dua orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya.
0: Iya.
2: Cowok bingung, cewek bingung.
0: Ah, itu dia.
1: Itu. Lagi zaman tuh.
0: Lagi zaman tuh
1: manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Oh iya sih, gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Okay. Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Orangnya. Bener.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Hmm. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Oh. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya, tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega. Yang mereka alami nih, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya, dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo ceritanya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: 10.
1: Boleh.
0: Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat. Atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia. Mari Wiguna dengan Gila Karena Cinta.
3: Music Life Chat.

0: Chelsea Music Live Jazz.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya. Dari genjrengan pertama aja udah band banget ya.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita. Biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius,
2: iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Iya,
2: gitu. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Ya semoga teman lo bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri, katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, bener. Semangat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
1: sama siapa?
0: Sama siapa nih, katanya.
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan. Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue pengen, gue lagi seneng ini, apa, Perunggu sama Four Events.
1: Wah!
0: Oke.
2: Keren sih, menurut gue keren.
0: Keren. Tapi berarti lo juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang ya? Ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya, kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi. Kan?
1: Iya, bener,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya,
1: jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya,
1: ya.
2: Musik sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya, kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Bener. Alright.
1: Itu thank you ya Hawa ya, udah
0: Hawa ya,
1: udah bertanya ya.
0: Bener. Oke. Okay. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksi?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapetnya
1: Cerita gua, ya.
2: Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasanya gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin gak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. 3 menit rata-rata. Rata-rata. Rata-rata. Itu intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Yeah, sama di tengah ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, yeah, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan. Gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada, akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap masuk. Ada idealismenya tetap ada ya?
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa, chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu, lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya, benar-benar.
1: Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Sih menurut gue penting ya, karena gak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yeay. Alright. Berarti kalau teman pro 2 pengen dengerin lagu-lagunya Bang Martin, yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang, TikTok lo kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dennis mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin, okay. Langsung MV ya, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman pro 2, kalau benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih? Kayak
0: oh iya juga dulu. Ya?
2: Iya, cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini, tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita, cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Tolong diklip ya, bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites. Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget Bang.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yoi, main-main lagi nanti kesini Bang.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke.
1: Oh.
0: Single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke. Okay,
2: nanti galau lagi lah nih.
0: Hei, sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya. Single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh, alright.
0: Dan langsung aja, ini dia.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sambilnya mau dijawab ya, berada di Pradua ternyata ya teman terbaik kamu. Balik lagi nih teman Pradua di malam yang sangat-sangat terang ini ya. Teman Pradua menemani kamu, kita kembali lagi ke jaga malam. Setelah tadi kamu udah ngikutin MLC teman Pradua bersama dengan Pradua Jakarta, sekarang waktunya aku buat temenin kamu di sharing and request time. So, kamu yang pengen ikutan buat request lagu favoritnya boleh banget aku tungguin ya. Langsung aja WhatsApp 0813-7312-5896 sambil nungguin kamu ya teman Pradua, sambil ada lagu-lagu bagus malam hari ini. Enjoy.

Malam teman berdua, guru hujan dari Juicy Lucy udah ngebuka jaga malam kita nih. Waduh, waduh, waduh. Ini kayaknya aku udah diserang ya. Serang sama siapa nih? Udah diserang sama pasukan berbinar ya teman berdua. Seperti biasa, biasalah ya. Setiap hari itu selalu kompak banget buat request lagu-lagu favoritnya malam hari ini teman berdua. Kita mulai dari siapa? Kita mulai dari Kak, bentar, bentar, bentar. Waduh, ini tepat waktu banget nih ya. Ini dari Kak Sarah, katanya mau request lagu Sabrina yang Haha. Terima kasih, sama-sama. Nanti bakalan di play. Terus juga ini ada dari Caca, mau request lagu yang sama juga Sabrina. Oke, terus ini katanya dari Savana mau request Haha dari Sabrina. Terus juga dari Kak Asri, Sabrina juga. Ini setiap hari ya, setiap hari kita selalu diserang nih. Mau request lagu Haha dari Sabrina, makasih Kak, sama-sama. Terus ada lagi, ada ini dari siapa nih? Dari Nesia. Oke, mau denger Haha dari Sabrina Leonor. Terus dari Maria mau request yang sama juga. Terus dari Tia ya. Ini malam Kak dari Berbinar, fanbase, mau request lagunya Sabrina, haha, oke. Terus ini lagi dari, rame banget malam ini, rame, Pol. Oke, ini siapa nih, gak ada nama pengirimnya, Fitriana. Oke, dari Kak Fitri, katanya mau dengerin haha juga dari Sabrina. Sabrina Carpenter, no. Sabrina Leanur, yes. Ya udah deh teman pre 2, sebelum kita ke Sabrina, aku mau ngajakin kamu dulu ya buat dengerin lagu yang enak banget ya, yes, dan selalu terngiang-ngiang mungkin ya, dia walaupun gak, dia memang baru ya, baru di tahun ini teman Predua, tapi selalu terngiang-ngiang ya teman Predua, biar 2000 kali kita bertengkar, tapi yang penting kau baik balik baik lagi. Waduh, 2001 kali Adrian Khalif spesial buat kamu. Setelah itu bakal ada Sabrina Leanur dengan Thank you banget yang udah ikutan request.

0: 26,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Request. Sembilan yang buat 7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Sabrina, Leonor, teman berdua dengan ha, asik banget. Suara aku kayak mirip-mirip Sabrina ya. Tapi bukan Sabrina Leonor, Sabrina yang lain. Kalau aku mah ya teman berdua, waduh. Tapi ngomongin soal lagu-lagunya Sabrina ya, aduh semakin kesini ngelihat Sabrina yang, waduh, makin mantep ya dia sekarang ya. Banyak rilis lagu baru, terus ngikutin banget juga kapal dia bersama dengan Barsena. Waduh, semakin love banget. Ini deh salam juga nih dari Kak Caca yang tadi ikutan request karena dia lagi dengerin di RR Digital. Thank you ya Kak, udah dengerin, udah ikutan request-request juga malam hari ini. Thank you teman pre 2 ya. Kita masih ngobrol-ngobrol seru malam hari ini ya, ngobrolin soal si doi. Ngomongin soal si dia, ngomongin soal hubungan kamu ya, mungkin kadang-kadang ya dalam satu pertemanan ya, karena kemarin aku baru aja lihat satu video gitu kan teman berdua, nggak, baru ngelihat satu video yang dimana ada siapa yang bilang ya, oh Nagita Slavina, dibilang nggak ada pertemanan cowok dan cewek itu tuh pasti punya, pasti ada perasaan-perasaan yang timbul gitu loh teman berdua. Takutnya kok kalau misalkan dua-dua menyimpan perasaan yang sama terus saling mengungkapkan dan jadian jalan gasken tuh teman berdua. Tapi kalau cuman satu doang yang punya perasaan, satunya kagak, oh gimana? Friend zone dong ya, aduh. Itu dia yang bahaya, teman berada. Tapi kamu percaya gak sih pertemanan cowok dan cewek tuh gak akan bawa perasaan tuh? Kamu percaya gak, teman berdua? Karena aku penasaran ya, aku pengen tahu aja sih kalau dari teman berdua tuh gimana kalau kamunya sendiri. Boleh gabung ya via WhatsApp 0813-7312-5896. Sambil nungguin kamu ya, kita naik angkot dulu bersama dengan Nona, dengan Hong. Enjoy.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Kadang-kadang tuh orang-orang tuh sebenarnya dia berteman, bersahabat gitu kan, cewek, cowok. Mungkin ada yang biasa-biasa aja, gak sampai yang baper, tapi mungkin ada juga yang baper, teman Pre2. Nah, kadang-kadang si orang yang udah bawa perasaan ini tuh, dia tuh males, bukan males sih, tapi kayak dia gak mau gitu untuk mengungkapkan perasaannya karena lebih ke takut mengganggu atau merusak pertemanan gitu. Karena biasanya orang-orang yang friend zone ya, ujung-ujungnya tuh pertemanannya udah jadi nggak oke lagi gitu loh, karena mungkin satu udah mengungkapkan perasaan ya, dan akhirnya ini kayak ngerasa canggung aja gitu. Tadinya kita berteman baik banget, bahkan makan pun bisa sama-sama, ujung-ujungnya sekarang udah satu udah mengungkapin perasaan, udah kayak waduh udah gak bisa nih, aku udah ngerasa canggung banget. Nah, pernah gak sih kamu ada dalam situasi seperti itu? Jujur, aku gak ada ya. Jujur, aku gak ada. Karena pacar aku pun hanya satu. Mantan aku pun hanya satu. Dan itu pun mantan langsung jadi suami. Ya, pacar pertama ya. Terus akhirnya ya udah langsung deh. Habis pacaran, pacaran nikah, udah teman-teman dua, jadi nggak ada mantan akunya. Aduh, berteman pun kayak memang bertemannya tuh lebih banyak yang ini sih teman-teman dua, lebih banyak yang apa sih namanya, rame-ramean gitu loh. Cuman kalau geng-gengan sih, kalau aku dari sekolah dari SMP sampai SMA itu memang rata-rata temenannya tuh sama cewek-cewek semua, teman Pre2 itu ya. Kalau misalkan teman Pre2 ada yang punya pengalaman soal friend zone ya, boleh banget nih gabung sama aku ya, sambil kasih lagu favorit kamu juga boleh banget ya, aku bakalan nungguinnya banget. Bakal nungguin kamu teman Pre2 ya, sambil kita play juga nih lagu requestan dari teman Pre2. Ada dari Andini, mau dengerin lagunya Tiara Andini, Tulang Denadi. Yaudah deh, spesial buat Andini, ada Tulang Denadi buat dari Tiara Andini. Enjoy.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Waduh, sehancur apa sih sampai sebenci itu teman berdua? Ya udah ya, berdoalah dunia jangan jahat-jahat. Mau bilang dunia jangan jahat-jahat, tapi emang sejahat itu ya teman berdua. Tapi semoga aja sih kamu bisa ngelewatin apapun ya, apapun yang lagi kamu alami, apapun yang lagi kamu hadapin sekarang ya. Semoga aja sih bisa kamu lewatin lah. Anggaplah itu sebuah kerikil-kerikil. Mau dibilang kerikil, tapi kalau misalkan berat banget, aduh gimana dong? Tapi ya begitulah hidup ya teman berdua. Kadang-kadang apa yang kita pengen ya berjalan tidak sesuai gitu. Tapi pasti di balik itu semua kan ada hikmahnya lah teman berdua ya. Aduh, malam-malam kayak gini kita jadi curhat dong. Tapi kita lagi ngomongin soal friend zone ya teman berdua. Kadang-kadang ya sebuah pertemanan cowok cewek tuh nggak selalu berakhir dengan ini ya, perasaan satu sama lain gitu. Karena memang ada orang yang emang benar-benar berhasil gitu loh, berhasil kayak dia sahabatan cowok cewek, tapi abis itu dia punya pasangan, yang cewek udah punya pasangan gitu ya teman berdua. Tapi yang aku penasaran tuh, pernah nggak sih kayak timbul gitu loh, ya baper-baperan, entah kamu yang baper atau doi yang baper ya teman berdua, pasti ada aja kan. Nah itu sih yang aku penasaran. Cuman rata-rata sih kalau misalkan ya ada yang kayak gitu, pasti udah ngerasa canggung. Sama yang baru aja gabung ya teman berdua, ini dari Kak Firda katanya. Dulu katanya ya, ini menurutnya dulu pernah punya sahabat cowok, dan emang kita sih temenannya berempat, tapi aku cewek sendiri yang tiganya cowok. Kita tuh berteman dari SMP sampai SMA. Kebetulan SMA kita tetap satu sekolah tapi beda-beda kelas. Nah tapi karena sering bareng-bareng, nah akhirnya ada teman aku cowok, dia tuh ternyata menyimpan perasaan ke aku. Dan akhirnya dia confess tuh. Setelah dia confess, tapi aku tuh gak punya perasaan kak sama dia sama sekali, gak ada perasaan sama sekali. Setelah dia confess, aku menolak karena aku udah nganggep mereka tuh sebagai saudara-saudara laki-laki aku gitu loh. Dan aku gak mau pertemanan kita hancur atau jadi canggung gara-gara kita udah punya hubungan gitu. Jadi udah gak bisa sedekat lagi ya sama teman-teman yang lain, dan gak mau canggung aja. Itu aja sih. Tapi pertemanan kita masih sampai sekarang karena temanku yang dua lagi tuh gak tahu. Aduh, kalau dia dengerin sekarang gimana dong, ketahuan dong. Tapi cowok yang cowok kan ya tahu yang siapa ya gitu. Tapi kalau mau spill namanya boleh tuh. Thank you Kak Firda udah kita gabung ya. Aduh, tapi seru ya, seru kalau misalnya kamu punya pertemanan yang emang benar-benar saling jaga, saling bantu tuh satu sama lain, tuh emang benar-benar mantap pol ya, top Marco top ya. Ya udah teman berdua, kita masih akan ada updatean-updatean lagi ya, tapi di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur aku mau pamit dulu nih ya dari sharing and request time, karena setelah ini kita di Jasmine Music ya teman berdua, sampai nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Masih jalan temenin sama lagu-lagu bagus malam hari ini. Thank you banget buat yang udah dengerin, udah ikutan request juga. Thank you teman berdua. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate di 96,7 FM, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Bye-bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah Anda, nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Vomore with Anchor, teman berdua. Di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya, jelang pukul 00 atau pukul 12 malam hari ini. Mau pamit dulu ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah nemenin, yang udah dengerin juga Pro 2 FM Ternate di Just More Music malam hari ini. Thank you banget banget ya yang udah nemenin aku dari pukul 6 sore tadi sampai jam segini juga. Terima kasih banyak banget nih ya. Nantinya kita bakal jumpa lagi di 17 Agustus kita akan jumpa lagi. Aku siarannya pagi, jadi pastiin kamu ya sebelum ke upacara ya dengerin aku juga ya di tanggal 17 nanti. Jelang 17 Agustus ya, teman Pre2 ini semuanya udah serba merah putih, serba-serbi 17-an ini udah benar-benar kecium banget nih ya. Udah rame banget juga, dan ya semoga aja kita bisa menyambut 17 Agustus ini dengan hati yang penuh sukacita juga ya. Semoga Indonesia makin merdeka. Amin. Teman Pro 2. Yaudah deh, selamat dulu. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye-bye. Love you all.

Jalan Pengelola Waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Pancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kami dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil Pimpinan Angkasawati RRI dan kami yang bertugas Jalan Reski Amelia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan nomor 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah radio program A2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Aplikasi RRI digital dan juga via streaming rri.co.id. Bersama saya Diana Segala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, halo teman Pro2, selamat pagi. Kembali mengudara pagi hari ini untuk nemenin kamu di edisi, di siaran pagi pastinya ya, edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan pagi hari ini teman Pro2, Diana akan nemenin kamu dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual juga gitu ya. Pagi hari ini Diana akan nemenin kamu sampai nanti ke siang di jam 11 siang teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, jangan pindahin frekuensi kamu. Stay tune terus di 96,7 FM, RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan untuk pagi hari ini teman Pro2, kumandang azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 14 menit untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Dan nanti di pukul 5 lebih 30 menit akan ada hasanah pagi juga teman Pro2. Dan Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 6 di program Spada alias Selamat Pagi teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di area Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra kehidupan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi milik Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ia membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dengan mengikatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu yang juga akan datang. Saya perwakilan dari LPK Halim Ramadan menyampaikan tausiah pada program Hazanah Pagi dengan judul Allah selalu melihat kita dan menyayangi kita. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Ternate. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kita hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, coba kita bayangkan sejenak. Pernahkah kalian merasa sedih? Misalnya, saat dimarahi orang tua, saat kehilangan mainan kesayangan, atau saat teman tidak mau bermain dengan kita lagi. Sedih itu wajar. Semua orang pernah merasakannya. Tapi, anak-anak, tahukah kalian, saat kita merasa sedih, kita tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, bahkan saat kita menangis diam-diam di kamar, tanpa ada yang tahu, Allah tahu. Anak-anak yang baik, ada sebuah kisah. Dulu, ada seorang anak kecil yang sangat rajin membantu orang tuanya. Ia tidak punya banyak mainan, tidak punya baju yang bagus, tapi ia selalu tersenyum. Suatu hari, ia duduk sendirian, lalu menangis. Ada orang bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Anak itu berkata, "Aku sedih, tapi aku tidak mau mengeluh kepada manusia. Aku ingin bercerita kepada Allah saja." Masya Allah, anak-anak, dari kisah itu kita belajar. Kalau kita sedih, ceritalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan sholat, dengan berdoa, dengan menangis kepada Allah. Karena Allah itu maha penyayang. Anak-anak, kadang kita berpikir, kenapa ya aku tidak punya ini? Kenapa aku dimarahi? Kenapa aku harus susah? Tapi ternyata, semua itu adalah cara Allah mendidik kita supaya jadi anak yang kuat, sabar, dan baik. Allah berfirman bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Artinya setelah sedih pasti ada bahagia. Jadi jangan putus asa ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, mulai hari ini yuk kita belajar. Kalau sedih, ingat Allah. Kalau menangis, berdoalah kepada Allah. Kalau punya masalah, jangan jauh dari Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat ya, setiap air mata kita yang jatuh karena sabar itu sangat berharga di sisi Allah. Bisa jadi tangisan kita hari ini akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan yang sangat indah nanti. Mari kita jadi anak yang kuat, sabar, dan selalu di dekat dengan Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan menyayangi kita dan membahagiakan hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya, saya atas nama Nazila, utusan dari LPK Halim Ramadan, mengucapkan banyak terima kasih oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga semakin eksis ke depannya dan menampilkan calon da'i dan da'i muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikannya. Akhirnya, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Alright, kembali mengudara untuk menemani kamu teman Radio West sesuai janji ya. Diana bakal kembali menyapa kamu di Spada, dan sekarang kita udah di Spada dong, udah jam 6 pagi walaupun di luar masih agak gelap ya, bukan agak lagi, memang masih gelap ya. Kayaknya kalau untuk matahari terbit sendiri kayaknya di setengah tujuan deh ya teman Pro 2. Gak apa-apa, walaupun mataharinya belum kelihatan, Diana tetap akan kasih kamu informasi-informasi terupdate ya, buat nemenin kamu di pagi hari ini, pagi ke siang ya, nanti sampai di jam 11. Dan sekarang nih teman Pro 2, Diana punya informasi nih dari persepak bolaan dunia. Ada apa sih gitu kan? Jadi ini tahun ini ya teman Pro 2, jadi kan kita sudah masuk musim perdana nih musim. Jadi kan kemarin sempat ada peralihan musim tuh untuk persepak bolaan dunia. Dan sekarang kita sudah masuk musim perdana untuk sepak bola gitu ya. Dan sekarang nih teman Pro 2, ada kabar juga dari Manchester United karena ini menjadi musim perdana untuk pelatih baru mereka, yaitu Michael Carrick ya teman Pro 2, yang kabarnya menetapkan target yang cukup ambisius nih untuk Manchester United di musim 2026 sampai dengan 2027. Dan kabarnya juga nih teman Pro 2, Michael Carrick itu sudah menentukan nih targetnya seperti apa dan apa yang dirinya inginkan nih untuk tim berjuluk Setan Merah ini nih di musim 2026 hingga 2027. Karena musim ini nih, musim 2026-2027 merupakan musim perdana untuk Carrick sendiri menjadi pelatih kepala di MU gitu. Dan dilansir dari laman resmi Manchester United teman Pro 2, usai penunjukan sebagai pelatih paruh musim, Carrick itu mencatat 12 kemenangan dan 2 kekalahan gitu ya. Dan MU kabarnya juga memastikan tiket ke Liga Champions. Kabarnya juga nih teman Pro 2, tuntutan terhadap MU itu semakin besar sehingga pekerjaan tim Setan Merah itu juga bertambah. Tapi kabarnya juga persiapan awal awal musim ini cukup menjanjikan gitu. Walaupun mungkin MU sempat kalah juga dari Wrexham pada pramusim, tapi 4 laga menghasilkan kemenangan untuk atas Rosenborg, Atletico Madrid, serta imbang dengan PSG gitu ya. Dan kabarnya juga Carrick sendiri tuh memang ingin selalu menang ya. Klub mana sih yang gak selalu ingin menang ya? Kayaknya semua klub memang menginginkan menang gitu ya. Dan kita doakan aja yang terbaik gitu ya teman Pro 2, karena menurut Carrick juga di sepanjang musim ini MU harus terus berjuang gitu ya sekuat mungkin gitu. Walaupun memang kemarin di musim lalu performanya sudah cukup baik gitu ya, tapi Carrick menginginkan untuk musim yang sekarang harus lebih baik lagi. Ya iyalah, pastikan gitu ya, apalagi musim baru gitu ya, performanya harus kenceng daripada musim-musim sebelumnya. Gimana pendapat kamu teman Pro 2?

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Masih nemenin kamu di Spada pastinya teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah ngomongin soal perform pertama kali ya, perdana dari Michael Carrick untuk Manchester United, sekarang Diana mau ngomongin soal tips-tips dulu nih teman Pro 2 gitu ya. Siapa tahu kamu membutuhkan tips ini gitu, apalagi di cuaca yang luar biasa ya. Akhir-akhir ini kan lagi masuk musim kemarau nih teman Pro 2, dan diprediksi oleh BMKG kalau musim kemaraunya tuh akan memanjang juga gitu ya, sampai di bulan Oktober gitu. Dan pasti kita gitu ya di musim kemarau ini butuh yang namanya cairan gitu. Entah itu cairan berasal dari air putih, makanan gitu ya teman Pro 2. Tapi pastikan kamu memenuhi kebutuhan cairan kamu gitu. Karena kadang tanpa sadar gitu ya, mungkin kamu hanya berpikir gitu, kenapa sih membutuhkan cairan? Kenapa sih harus minum banyak air putih gitu ya? Padahal hampir mungkin sekitar 50% ya, kalau Diana baca jurnal, 50% dari tubuh kita itu membutuhkan terdiri dari air gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita kekurangan gitu ya, sudah bisa dipastikan ada banyak hal yang akan kita rasakan ketika kita kekurangan cairan. Misal nih gitu ya, buat kita nih yang rasa mukanya jadi lebih kering gitu, karena jujur li di musim kemarau ini Diana ngerasa kulitnya jadi lebih kering, parah gitu ya. Jadi butuh skincare yang memang menghidrasi. Tapi skincare aja tuh menurut Diana gak cukup loh teman Pro 2 gitu. Yang paling berasa di Diana memang adalah air putih gitu ya teman Pro 2. Dan Diana pengen berbagi nih ke kamu gitu, gimana sih cara menghindari atau mencegah dehidrasi gitu ya di cuaca yang luar biasa panasnya ini gitu ya. Jadi dilansir dari portal rri.co.id ini teman Pro 2, ada berbagai cara atau hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dehidrasi di tengah cuaca yang lumayan panas akhir-akhir ini gitu ya. Yang pertama pastinya tidak lain tidak bukan adalah melengkapi kebutuhan cairan kamu gitu. Jadi pastikan setelah bangun tidur kamu bisa minum segelas air putih, nggak perlu satu tumbler teman Pro 2, nanti kembung ya. Jadi pastikan minum segelas air putih, boleh air anget, boleh air dingin gitu, senyamannya kamu aja ya teman Pro 2 ya. Tapi pastikan bangun tidur kamu minum segelas air putih gitu ya. Atau nih kayak sekarang nih tumbler kan jadi lifestyle banget nih gitu kan, kamu bisa juga bawa-bawa tumbler gitu ya kalau misalkan bepergian, karena jujur li bermanfaat banget. Dan Diana udah pernah mengaplikasikan itu gitu, sekarang lagi menerapkan bawa tumbler kemana-mana ya, supaya tetap terhidrasi gitu dimanapun kapanpun gitu. Apalagi nih setiap orang kan kebutuhan cairannya beda-beda ya, tergantung usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, serta banyaknya cairan yang hilang melalui keringat. Selain air putih nih teman Pro 2, kamu juga bisa mengonsumsi buah dan sayuran yang kaya kandungan air gitu, seperti semangka, melon, stroberi, jeruk, dan nanas gitu ya. Kamu bisa coba untuk konsumsi buah-buahan seperti yang Diana sebutkan tadi, karena memang buah-buahan tersebut tinggi akan kandungan airnya begitu. Dan kamu bisa bangun kebiasaan sederhana seperti tadi, bangun tidur minum segelas air ya, segelas air putih gitu ya. Kalau misalkan kamu bisa konsumsi lebih ya malah lebih bagus gitu. Atau misalkan nih kamu ngerasa hambar, kamu bisa coba loh bikin infuse water sendiri di rumah teman Pro 2. Jadi infuse water itu gabungan antara air, irisan lemon atau jeruk nipis gitu ya. Terus kamu dicampur aja gitu di dalam air putih, jadi tanpa gula ya gitu. Nah itu tadi tips untuk menjaga hidrasi tubuh kamu gitu ya. Atau mungkin beberapa dari kamu udah pernah nyobain tips-tips yang tadi Diana share buat kamu gitu, boleh dong diceritain atau di spill gitu, kak aku udah coba ini loh dan ternyata it works gitu. Karena jujur li ada beberapa tips yang Diana berbagi tadi gitu ya teman Pro 2, Diana udah coba dan memang impactnya luar biasa sih. Jadi gak gampang haus, muka gak gampang kering juga gitu. Dan salah satu ciri dehidrasi yang berdampak banget buat Diana tuh adalah kepala agak pening ya Shay kalau kurang cairan gitu ya teman Pro 2. Jadi pastikan penuhi kebutuhan cairan kamu, minum air putih yang cukup ya teman Pro 2, karena luar biasa ya Shay sekarang panasnya cuaca Ternate tuh unpredictable banget.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu di Spada ya, teman Pro 2. Dan gak kerasa ternyata sudah pukul 7 dan sudah agak cerah ya di luar, walaupun belum terlalu panas gitu ya. Jadi mumpung belum terlalu panas, Diana mau info dulu nih soal perakiraan cuaca di seputaran Maluku Utara untuk hari ini ya, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan berdasarkan informasi dari BMKG nih, teman Pro 2, kalau perakiraan cuaca hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026, umumnya di pagi hari akan cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dan siang ke sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan ada peringatan dini juga, akan ada waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk tinggi gelombang sendiri, hari ini diprediksi tingginya 0,5 hingga 2 meter. Dan waspada juga potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Dan semoga informasi perihal dengan perakiraan cuaca ini bermanfaat buat kamu gitu ya, teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang mau main ke pantai atau mungkin mau nyebrang dari dan ke kota Ternate gitu ya, bisa lebih well prepare gitu ya. Jadi kamu bisa siap-siapin nih gitu ya, pakai jaket gitu ya, dan jangan lupa pakai sunscreen ya, teman Pro 2, supaya kulit kamu lebih terproteksi. Semoga informasi ini bermanfaat, teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih nemenin kamu di Spada pastinya, alias selamat pagi teman Produa. Masih dengan berita-berita terupdate juga, dan mau ngomongin yang viral-viral nih teman Produa. Di tengah era chat yang serba instan nih teman Produa, ternyata ada aplikasi yang sengaja bikin pesan tuh lama sampai karena dikirimnya sama burung online. Iya, kamu gak salah dengar, namanya burung online. Nama aplikasinya adalah Career Pitch teman Produa, dan aplikasi iOS yang mengirim pesan lewat merpati virtual. Kebayang nggak sih? Nah, berdasarkan info yang ditulis sang penciptanya nih teman Produa, jarak GPS antara kamu dan penerima itu bakal menentukan berapa lama pesan itu bisa sampai gitu ya. Bisa cuma beberapa detik kalau masih satu kota, tapi kalau beda benua gitu ya, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan kali ya. Dan merpati virtualnya sendiri tuh terbang dengan kecepatan dasar 177 km/jam yang bisa berubah hingga 25%. Dan part tergongnya nih teman Produa adalah kemungkinan sekitar 0,2% merpatinya itu nyasar dan bahkan bisa mati di tengah perjalanan. Dan kalau itu terjadi teman Produa, artinya pesannya juga ikut hilang gitu ya. Dan di aplikasinya sendiri nih teman Produa, para user tuh juga bisa ngelacak perjalanan si merpati secara real time. Dan ada beberapa fitur nih di aplikasinya, seperti kontak list itu disebut the vlog, dan chat yang disimpan disebutnya the aviary. Sementara friend request datang dalam bentuk burung yang mendarat. Lucu ya, tiba-tiba kita di rumah gitu ya, lagi nongkrong, ada merpati nih gitu kan, berarti ada yang nge-add kita sebagai teman kali ya. Dan ada yang lebih absurd lagi teman Produa. Developernya ini namanya Noah Larobino, gitu ya. Katanya dia bikin aplikasi ini cuma dalam 3 minggu dan mengaku kalau aplikasinya ini memang nggak punya fungsi praktis gitu. Dia cuma nggak bisa berhenti mikirin, ada absurd aja gitu kan. Gimana kalau ada chat app tapi pesannya dikirim pakai merpati? Gimana nih teman Produa? Kira-kira kamu mau nyoba? Kalau Diana jujur li agak lucu ya, tiba-tiba disamperin merpati. Ada yang mau berteman nih di aplikasi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Yay, sesuai dengan judulnya ya teman Pro 2, kita akhirnya sampai juga di segmen trivia request, di mana di segmen ini Diana akan kasih kamu 3 lagu yang bisa kamu vote ya teman Pro 2. Dan nanti lagu yang paling banyak vote-nya bakal Diana puterin di pukul 9:30. Dan gimana sih Kak cara vote-nya? Oke, Diana kasih tahu ya. Untuk cara vote-nya gampang banget teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja menuju atau meluncur ke akun Instagram kita di @pro2_ternate, duanya pakai angka. Kamu klik story terbaru dan kamu bisa langsung voting di situ ya. Diana sudah posting tadi untuk pilihan lagunya gitu ya. Mungkin langsung Diana spill aja ya teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu gitu, hari ini ada lagu apa aja. Dan hari ini special edition, Diana pengen voting lagu-lagunya Nona teman Pro 2 gitu ya. Buat kamu yang belum tahu, Nona adalah sebuah girl group ya dari XTX Rising yang menaungi Rich Brian dan juga Stephanie Putri ya teman Pro 2, dan juga Nicki pastinya gitu ya. Beberapa musisi mereka ada yang dari Indonesia juga, dan salah satunya adalah Nona gitu ya. Dan untuk lagu yang pertama ini adalah lagu pertama kali debut mereka sebenarnya teman Pro 2, dan lagu ini yang pertama kali viral gitu ya di beberapa platform sosial media gitu ya. Dan lagunya juga kalau Diana lihat MV-nya itu berlatar belakang kayak iconic Bali gitu ya. Buat kamu yang belum tahu, langsung jadi Nespil lagunya Shoot dari Nona.

Gimana? Kamu udah kepikiran dengan lagu yang pertama? Tahan dulu ya, masih ada lagu yang kedua dan lagu yang ketiga. Lagu yang kedua juga gak kalah seru teman pre 2 karena ada lirik ikonik di sini. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Pasti kamu udah tahu ini lagunya yang mana. Dan langsung jadi Nespil buat kamu, Rollerblade dari Nona. Check this out.

Gimana? Udah kepikiran mau vote yang mana? Lagu yang pertama atau lagu yang kedua? Tahan dulu, masih ada lagu yang ketiga. Dan lagu ini juga gak kalah viral, teman Pro 2. Lagunya Telolet Om Telolet. Karena Rich Brian juga berpartisipasi ya di lagu ini gitu ya, teman Pro 2. Dan langsung aja di NSPil buat kamu lagu terbarunya dari Nona Hong, Chat Desert.

Gimana? Kamu udah tahu mau vote lagu yang mana? Buruan cus ya teman Radio Diana. Tunggu sampai di jam 9.30 untuk lagu yang terpilih akan Diana puterin nanti di pukul 9.30. Stay tune terus di 96.7 FM Radio Alternatif, teman terbaik kamu.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Naksir dari Andin ya, Teman Pro 2, mengantarkan kita dan masih nemenin kita juga di Spada alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan masih dengan informasi-informasi terupdate juga, kayaknya Diana lihat beberapa kali di timeline Instagramnya Diana gitu ya, ada yang berubah tapi bukan status kamu dan dia, tapi lebih ke logo Instagram aja sih gitu ya. Karena kabarnya setelah 10 tahun tampil dengan tulisan yang sama nih Teman Pro 2, Instagram itu akhirnya mempunyai watermark baru gitu ya. Sekilas sih gayanya masih mirip, tapi bentuk hurufnya tuh dibuat lebih simple dan modern aja gitu ya. Dan juga nih Teman Pro 2, informasinya Head of Instagram ada Mosri bilang kalau tampilan barunya itu tetap mengambil sentuhan dari desain Instagram yang lama. Jadi yang berganti itu cuma tulisan namanya. Sementara icon kamera warna-warni yang biasa kita lihat masih tetap sama gitu ya. Ya sedikit refreshment setelah 10 tahun gak sih gitu kan. Cuman kalau yang ini lebih BW aja gitu. Kalau yang dulu mungkin lebih italik, kalau yang ini kayaknya sebentar-sebentar kita analisis dulu kali ya.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.